0: kesehatan publik harus terus dijaga.
1: Selain optimisme, apalagi kita punya? Banyak sekali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
3: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
4: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
4: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
8: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
9: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
8: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
9: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
10: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
9: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
11: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muklis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muklis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muklis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muklis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muklis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan
12: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya di KB 24 untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
13: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji.

0: Ani menegaskan, perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
1: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN. Dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Danantara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
3: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
4: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
5: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari,

0: Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

lagunya Lupa Ingatan. Masih kita ingat ya, begitu kejayaannya Kotak ya, dengan Tantri vokalis andalan mereka. Nah, ini diinformasikan oleh rri.co.id bahwa setelah lama dikenal sebagai vokalis dengan karakter suara kuat dan energi panggung yang penuh ledakan, Tantri kini memperlihatkan sisi lain dirinya lewat debut solo bertajuk Ibu Pekerja. Tantri hadir lebih personal, lebih tenang, sekaligus lebih jujur dalam menyuarakan kehidupan perempuan, khususnya para ibu yang harus menjalani banyak peran sekaligus. Single ini pendengar bukan sekedar lagu tentang perempuan pekerja. Ibu Pekerja menjadi gambaran nyata tentang perjuangan seorang ibu dalam menyeimbangkan karir, keluarga, dan dirinya sendiri di tengah tekanan hidup yang seringkali tidak terlihat. Tantri mencoba menyampaikan hal yang sama selama ini, yang selama ini sering atau jarang dibicarakan orang secara terbuka. Mulai dari rasa bersalah saat meninggalkan anak demi pekerjaan, kelelahan yang disembunyikan di balik senyum, hingga kenyataan bahwa tidak ada ibu yang benar-benar sempurna. Lewat lirik yang emosional dan nuansa musik yang intim, Tantri menghadirkan karya yang terasa dekat dengan realita banyak perempuan masa kini. Dan lagu ini juga membawa pesan bahwa bekerja bagi seorang perempuan atau seorang ibu bukan hanya soal pilihan hidup, tapi juga bentuk tanggung jawab dan cinta untuk keluarga.

persona panggungnya yang tegas dan penuh energik pendengar. Pesona atau proyek solo ini justru memperlihatkan Tantri yang lebih reflektif dan manusiawi. Ia tidak mencoba menggambarkan sosok ibu ideal, melainkan merayakan ketidaksempurnaan yang justru membuat perjuangan seorang ibu terasa nyata. Menariknya pendengar, Tantri juga memperkenalkan identitas visual baru dalam perjalanan solonya. Logo bertuliskan namanya tampil sederhana, namun memiliki detail simbolik berupa titik huruf I yang diganti menjadi bentuk senyum. Simbol tersebut pendengar menjadi representasi sikap untuk tetap hangat di tengah tekanan hidup. Senyum ini bukan dimaknai sebagai kebahagiaan yang selalu sempurna, tapi sebagai kekuatan untuk bertahan, menerima keadaan, dan tidak menjalani hidup dengan hati yang lapang. Dan tetap menjalani hidup dengan hati yang lapang ya. Lagu Ibu Pekerja yang dirilis di bawah label Lintas Langit ini ditulis langsung oleh Tantri bersama suaminya, Arda. Dengan dukungan produser Alif Givano, posisi eksekutif produser pun dipegang langsung oleh Arda Hatna, suaminya. Sentuhan gitar dari Panji Akbari Kautsar yang turut memperkuat suasana emosional dalam lagu ini. Dan proses rekaman vokal pun dilakukan di Bro Studio by Daris. Dan sementara tahap mixing ditangani Alif Givano dan mastering dipercayakan kepada Dimas Padipta di SUM It Studio ya. Nah, lewat Ibu Pekerja, Tantri seperti membuka ruang baru untuk dirinya sendiri. Bukan lagi hanya tampil sebagai penyanyi rock dengan energi besar, tapi juga sebagai perempuan yang ingin bercerita dengan lebih dekat tentang tulus dan tulus kepada para pendengarnya. Dan single ini juga pendengar diharapkan bisa menjadi teman bagi banyak ibu yang selama ini merasa harus kuat sendirian. Karena dibalik segala peran dan tutupan hidup,

setiap ibu juga berhak didengar, dipahami, dan tentunya juga dipeluk oleh sebuah karya yang mewakili isi hatinya. Tantri dengan lagunya Ibu Pekerja. Salam kami, salam paling sayang, peluk paling hangat, paling sayang untuk para ibu, para mama yang luar biasa, yang harus mengorbankan kebersamaan bersama keluarga, khususnya mengorbankan kebersamaannya bersama buah hatinya hanya untuk mencari nafkah.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Pendengar dimana saja Anda berada, belakangan ini helm khusus bayi mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Bentuknya yang lucu dengan desain warna-warni ini membuat banyak orang tua tertarik untuk menggunakannya. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa helm bayi ini menjadi perlengkapan wajib untuk melindungi kepala si kecil. Namun, benarkah helm khusus bayi ini memang kebutuhan? Atau hanya sekedar tren parenting modern? Nah, praktik ini pendengar dikenal dengan helmet terapi atau canical orthosis yang umumnya digunakan pada bayi dengan kondisi kepala datar seperti plagiocephali atau brachycephali. Ya, kondisi ini cukup sering terjadi terutama pada bayi yang banyak berbaring dengan posisi kepala yang sama. Nah, helm bayi sebenarnya memiliki fungsi tertentu pendengar dalam dunia medis dan dokter biasanya merekomendasikan helm terapi ini untuk bayi yang mengalami kondisi kepala peyang atau tidak simetris yang dikenal sebagai plagiocephali. Nah, kondisi ini dapat terjadi pada bayi yang terlalu lama berada dalam posisi tidur yang sama atau akibat tekanan tertentu pada kepala bayi sejak lahir. Nah, sebuah systematic review di jurnal Child Nervous System menyebutkan bahwa helmet terapi dapat efektif terutama pada bayi yang deformitas yang lebih jelas. Keputusan tetap harus mempertimbangkan usia bayi, tingkat keparahan, dan kemungkinan perbaikan tanpa intervensi pendengar. Nah, helm terapi tersebut dibuat khusus berdasarkan ukuran kepala bayi dan penggunaannya. Ini harus melalui pengawasan dokter spesialis ya. Tujuannya membantu membentuk pertumbuhan tengkorak agar lebih simetris selama masa pertumbuhan bayi yang masih berlangsung cepat. Namun, helm bayi yang kini banyak dijual di pasaran tidak semuanya termasuk alat medis ya, sebagai sebagian besar merupakan helm pelindung ringan yang digunakan saat bayi mulai belajar duduk, merangkak, dan juga berjalan. Orang tua biasanya memakaikan helm ini untuk mengurangi resiko benturan ketika bayi terjatuh. Meski terlihat aman, para ahli kesehatan anak mengingatkan bahwa penggunaan helm pelindung sehari-hari tidak selalu diperlukan. Bayi secara alami memiliki mekanisme belajar menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuhnya. Terlalu sering menggunakan helm justru dikhawatirkan membuat bayi jadi kurang belajar mengenali resiko di sekitarnya. Selain itu juga pendengar, penggunaan helm yang tidak sesuai ukuran atau terlalu lama juga dapat membuat bayi merasa tidak nyaman, berkeringat berlebihan, hingga menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Karena itu, orang tua disarankan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan saat memilih perlengkapan untuk anaknya. Nah, dokter anak umumnya lebih menekankan pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman dibandingkan memakaikan helm setiap saat. Misalnya, dengan memasang pelindung sudut meja, menggunakan alat bermain yang empuk, serta selalu mengawasi bayi ketika aktif bergerak. Di sisi lain, tren penggunaan helm bayi juga dipengaruhi oleh media sosial. Banyak nih orang tua yang membagikan foto atau video bayi memakai helm lucu, sehingga memunculkan kesan bahwa perlengkapan tersebut wajib dimiliki. Padahal, kebutuhan setiap bayi itu berbeda-beda dan tidak semua memerlukannya. Pada akhirnya, pendengar, helm khusus bayi atau helmet terapi ini bisa menjadi kebutuhan jika digunakan untuk terapi medis sesuai anjuran dokter. Namun, jika hanya digunakan sebagai aksesori atau mengikuti tren, orang tua perlu mempertimbangkan manfaat dan kenyamanan bagi si kecil. Yang terpenting, bukan hanya sekedar mengikuti tren, tapi memastikan bayi Anda tumbuh dengan aman, sehat, dan nyaman. Selengkapnya tentu saja bisa dibaca di rri.co.id.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Untuk Anda yang baru selesai tugas di luar, kemudian baru kembali ke kantor, balik ke ruangan kerja Anda, jangan lupa, anggap aja baru memulai kerja lagi dari awal ya. Nah, memulai hari dengan perasaan segar dan bersemangat adalah dambaan setiap orang. Namun tak jarang, rasa malas atau ngantuk masih menggelayuti saat terbangun di pagi hari. Nah, salah satu cara paling sederhana, namun ampuh nih pendengar ya, untuk mendongkrak semangat seperti sudah kami informasikan tadi adalah dengan menerapkan gerakan full senyum sejak membuka mata. Nah, senyum di pagi hari ternyata dapat bukan sekedar senyum ekspresi ramah, melainkan memiliki dampak nyata yang luar biasa bagi kesehatan mental, fisik, hingga produktivitas kerja. Karena apa? Merangsang hormon kebahagiaan, obat stres alami dan penurun tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menularkan energi positif ke lingkungan kerja, membangun citra profesional dan berenergi. Tuh kan, banyak manfaatnya setelah Anda menghadirkan gerakan full senyum. Jadi bisa dimulai deh dengan langkah kecil seperti sekarang. Senyum di depan cermin selama 10-20 detik saat sebelum bangun tidur. Setelah bangun tidur ya, dan dengan mengubah cara memulai pagi, kualitas hidup dan produktivitas sepanjang hari pun diyakini akan meningkat secara signifikan. Ibu-ibu juga nih yang di rumah nih, gue bangun pagi-pagi sudah dapat lihat mungkin piringnya menumpuk banyak nih dan lain-lain, jadi bikin kesel. Ayo coba bangun dan hari ini mulai aktivitas dengan senyum. Sekarang mulai senyum deh coba. Nah, bikin jadi enak ya, tensi turun, bahagia keluar ya. Oke, salam kami ya buat para ibu rumah tangga yang sudah mulai aktivitasnya, Bu Ana, Bu Bidan Luis, Bu Hartini, dan juga Bu Novi ya, selamat mulai aktivitasnya paginya. Ade Feni, salam sukses selalu. Ade Puja juga, dan semuanya yang sudah mulai hari dengan aktivitas positif di pagi hari ini. Virgo dengan saat kau telah mengerti.
1: Kau harus hebat.
0: Ini buat anak-anak nih. Harus dengerin ini ya. Jangan lupa untuk hormati orang tuamu. Kasihi, hormati orang tua ya.

Tengah sudah pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati segala aktivitas di hari ini. Dan pendengar, sambil Anda beraktivitas, kami mohon perhatian Anda untuk satu buah berita duka dari keluarga besar Kastari. Diinformasikan berita duka ini bahwa telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda kami terkasih di Sorong, semoga mendapat tempat yang layak di sisinya, almarhumah Yayu Rahayu Kastari. Dan berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Ika Suara, para pensiunan guru SMKK atau SMK Negeri 2, kerabat dan handai tolan. Diinformasikan bahwa jenazah saat ini sementara disemayamkan di rumah duka Kompleks Perumnas Kilo 10, Kilometer 10 Kota Sorong. Demikian pendengar informasi berita duka pagi hari ini dari keluarga besar Kastari, Kota Sorong.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

dengan lagunya All This Time yang bawa kita di pukul 10 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Salam sukses selalu ya untuk Anda yang masih berpacu dengan waktu sampai dengan saat ini. Tak lupa spesial untuk seluruh rekan kerja RRI Sorong di mana saja berada, baik di instansi swasta maupun pemerintah. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Sorong siang ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menambah semangat lah. Jadi terkenang lagi di masa hits-hitsnya lagu ini pertama kali ya.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Indonesia Timur, pendengar. Terus semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda saat ini. Dan demikian dari Tulus dengan Ruang Sendiri. Salam sukses selalu untuk Anda semua, pendengar.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang. Edisi Kamis 21 Mei 2026. Pendengar di pukul 11 hingga pukul 18 nanti. Saya Danusyah yang akan menemani Anda, yang akan bersama-sama dengan Anda. Dan bagaimana kabar Anda di hari ini? Kabar Anda di ujung-ujung bulan Mei ini, bagaimana juga perjalanan Anda di hari ini sampai saat sekarang ini dengan cuaca yang cukup cerah berawan di kota kita tercinta. Semoga segala sesuatunya berjalan baik, berjalan lancar, berjalan menyenangkan, didominasi dengan hal-hal baik, hal-hal menyenangkan, dan kesuksesan-kesuksesan lainnya. Tapi kalau sebaliknya, saya yakin Anda masih tetap bersemangat untuk selalu menjalani berbagai aktivitas Anda ya. Yang lagi sakit, kurang fit, kurang enak badan, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih, agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, pendengar. Nah, menemani berbagai hal, berbagai aktivitas Anda, pendengar, berbagai program siaran juga akan saya hadirkan untuk Anda. Masih di Sorong Siang ini sampai nanti di pukul 15, ada beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan. Akan saya awali, pendengar, dengan beragam informasi-informasi seputar gaya hidup ya, seputar lifestyle. Nanti juga mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu Papua di pukul 12, yang lewatkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. European Champions League baru saja selesai dan dimenangkan oleh tim asal Inggris, yaitu Aston Villa. Selamat ini untuk pendukungnya Aston Villa ya. Arsenal juga sukses menjadi juara Liga Inggris 2025-2026. Fansnya Arsenal full senyum belakangan ini, selamat ya. Dan Arsenal nanti akan melawan PSG di Liga Champions. Saya dukung Arsenal kalau begitu ya. Kayaknya Arsenal yang bakal menang nih jadi juara Liga Champions. Tapi kita lihat saja nanti ya. Nah, berita-berita olahraga nanti bisa Anda dengarkan di pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama RRI Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu, nanti Anda bisa bergabung di pukul 13.30. Kita juga punya cek fakta di pukul 14. Dan di bagian akhir Sorong Siang ini nanti ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut di Sorong Sore ini, dimulai di pukul 15. Pendengar, apa saja program siarannya nanti juga akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi seputar lifestyle, mau saya awali mengenai golf yang sekarang ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan lagi sekedar olahraga yang identik dengan kalangan elit, golf kini mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang dekat dengan anak muda urban. Di TikTok hingga Instagram ini, pendengar, konten seputar golf semakin mudah ditemukan ya, mulai dari outfit bermain golf, aktivitas di driving range-nya hingga momen santai di lapangan hijau yang ramai dibagikan para pengguna di media sosial. Fenomena ini ikut mengubah citra golf menjadi olahraga yang lebih santai, dinamis, dan relevan dengan gaya hidup masa kini. Perubahan tersebut terasa cukup signifikan juga ini pendengar ya. Jadi menukil dari Breaking 77, jika dulu golf itu identik dengan lapangan eksklusif, aturan berpakaian formal, dan permainan yang dianggap serius, kini olahraga ini hadir dalam format yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Kemunculan simulator golf, kemudian juga driving range modern, hingga konsep hiburan seperti Top Golf, membuat semakin banyak orang yang tertarik mencoba olahraga ini. Golf pun ya, tidak lagi dipandang sekedar aktivitas olahraga, tetapi juga ruang untuk bersosialisasi dan melepas penat nih pendengar. Di berbagai kota besar di tanah air, di tengah ritme hidup perkotaan yang juga serba cepat, nah ternyata golf ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Jadi permainan ini tidak menuntut tempo tinggi, melainkan mengajak pemainnya untuk lebih fokus, tenang, dan menikmati setiap proses. Pendengar, melansir dari La Roca, banyak yang tidak menyadari bahwa golf ini memiliki manfaat yang cukup lengkap, bukan hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga mental begitu ya. Anda yang bertanya-tanya tentang golf ini tuh kenikmatannya apa gitu ya. Jadi kalau golf ini kan berjalan di area terbuka, mengatur fokus saat memukul bola, hingga pemainnya itu akan belajar mengendalikan emosi yang menjadi bagian dari pengalaman bermain golf, pendengar. Dan konsep ini memang kerap disebut sebagai golf wellness, yakni kombinasi manfaat fisik, mental, dan sosial yang didapat dari olahraga golf. Golf juga dinilai mampu membantu seseorang menjaga keseimbangan hidup di tengah tekanan pekerjaan dan aktivitas harian, pendengar. Berbeda dari olahraga kompetitif lain yang menuntut intensitas tinggi, golf ini justru menawarkan pengalaman yang lebih reflektif ya. Jadi pemainnya ini dituntut melatih kesabaran, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan di setiap pukulannya. Dan tidak heran jika olahraga ini semakin diminati di kalangan urban yang mencari aktivitas untuk menenangkan pikiran sekaligus tetap aktif bergerak.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pendengar, jumlah masyarakat lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Bersamaan dengan itu, kebutuhan akan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga kualitas hidup ini ikut berkembang. Lansia kini juga tidak lagi sekedar membutuhkan perawatan saat sakit, melainkan pendampingan ya, agar tetap sehat, aktif, dan mandiri dalam menjalani kesehariannya. Kesadaran inilah yang kemudian melatar belakangi kerjasama nih pendengar, seperti diberitakan di rri.co.id ada komunitas kesehatan lansia yang berkolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman, dan kemudian juga ini dilakukan bukan sekedar kerjasama layanan medis, tetapi upaya nih untuk membangun ekosistem kesehatan lansia yang lebih menyeluruh. Pendengar, Rati Handi Winoto, salah satu eksekutif director pendengar dari salah satu rumah sakit, juga mengatakan konsep active aging atau penuaan aktif ini menjadi salah satu fokus utama kolaborasi tersebut. Lansia ini diharapkan tidak hanya hidup lebih panjang, tetapi juga tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Pendengar, dikatakan pendekatan kesehatan lansia ini membutuhkan dukungan berkelanjutan, mulai dari pemantauan gaya hidup sehat, aktivitas fisik, hingga penanganan medis yang tepat. Di sisi lain juga pendekatan berbasis komunitas ya, yang menempatkan lansia sebagai individu yang tetap produktif dan aktif. Jadi program-program yang dijalankan ini mencakup latihan kekuatan tubuh, pelatihan mobilitas dan keseimbangan, pelatihan kognitif, hingga edukasi nutrisi yang penting untuk didapatkan oleh lansia nih pendengar. Dr. Amelia Mulia menjelaskan bahwa seluruh program

dengan konsultan ortopedi yang dapat diakses, dan kemudian juga kolaborasi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan lansia kini juga sudah bergerak ke arah yang lebih holistik ya. Jadi tidak hanya menangani penyakit tetapi juga membantu lansia untuk menjaga fungsi tubuh, kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan di tengah perubahan struktur demografi masyarakat Indonesia nih ya pendengar, pendekatan semacam ini dipandang semakin relevan sebab memasuki usia lanjut tidak lagi identik dengan keterbatasan, melainkan fase kehidupan yang tetap dapat dijalani secara aktif, sehat dan juga bermakna. Saya masih punya beragam informasi-informasi seputar gaya hidup, seputar lifestyle pendengar, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Mendengar pasti dengan informasi-informasi seputar gaya hidup, informasi-informasi seputar lifestyle. Ini ada yang lagi tren juga nih pendengar, diet yo-yo yang efeknya itu bisa mengganggu metabolisme tubuh. Jadi diet yo-yo atau weight cycling ini adalah pola turun berat badan lalu naik kembali nih secara berulang dalam waktu yang singkat. Banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori yang tidak realistis untuk jangka panjang. Dan dampak utamanya adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh juga menjadi semakin rendah. Diet yo-yo tidak hanya mempengaruhi berat badan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan nih pendengar. Pentingnya memahami efek dari diet yo-yo, diet yang lagi tren belakangan ini. Ini penting untuk diketahui efeknya ya, agar terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik pendengar. Apa saja efek diet yo-yo bagi kesehatan nih? Yang pertama yaitu penurunan basal metabolic rate atau BMR jangka panjang. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan hormon dan keseimbangan tubuh. Terus juga bisa membuat seseorang menjadi kesulitan menurunkan berat badan. Jadi setelah siklus diet yo-yo berulang, tubuh ini menjadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Jadi mekanisme pertahanan ini kemudian diaktifkan sehingga metabolisme melambat dan penyimpanan lemak menjadi lebih efisien. Kemudian juga bisa kehilangan kekuatan otot. Jadi salah satu dampak dari diet yo-yo ini pendengar adalah berkurangnya massa otot, yang selain penurunan lemak tubuh, saat berat badan naik kembali, lemak ini bisa lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang hilang. Nah, jika siklus ini berulang, masa otot dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot membuat tubuh menjadi lebih lemah dan kurang bertenaga secara keseluruhan. Jadi untuk Anda yang mungkin ada yang lagi mengikuti tren diet yo-yo, mungkin bisa harus dikenali kira-kira apa saja nih efek nih ya yang bisa disebabkan oleh diet yo-yo ini. Salah satunya bisa mengganggu metabolisme tubuh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Mendengar, kita sering mendengar peringatan jangan cabut uban, nanti tambah banyak. Nah, dari orang-orang sekitar begitu ya. Kalimat ini seakan sudah seperti aturan tidak tertulis begitu di tengah-tengah masyarakat. Sekilas mungkin terkesan masuk akal, tetapi secara ilmiah benarkah mencabut satu uban saja bisa membuat uban lain ini bermunculan, pendengar? Nah, setiap rambut ini tumbuh dari satu folikel seperti kantong kecil di kulit kepala tempat rambut berasal. Satu folikel ini hanya menghasilkan satu helai rambut, jadi mencabut satu uban tidak akan mempengaruhi folikel di sekitarnya. Melansir dari American Academy of Dermatology, dijelaskan bahwa uban ini muncul ketika folikel rambut berhenti memproduksi melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut ya. Jadi proses ini terjadi secara alami seiring bertambahnya usia atau faktor genetik, pendengar. Hal serupa juga ditegaskan dalam berbagai ulasan ilmiah, pendengar, yang menyebutkan bahwa proses beruban berkaitan dengan perubahan biologis pada folikel rambut, bukan karena rambut di sekitarnya itu dicabut, pendengar. Sayangnya, jika uban dicabut, rambut yang tumbuh kembali dari folikel yang sama ini kemungkinan besar tetap berwarna putih atau abu-abu. Nah, ini karena sumber perubahan warna di dalam folikel itu sendiri memang bukan pada batang rambut. Jadi mencabut uban ini tidak mengembalikan pigmen yang sudah hilang. Meski tidak membuat uban bertambah, perlu diketahui juga nih bahwa kebiasaan mencabut rambut tetap punya resiko. Jadi tarikan berulang pada rambut ini bisa menyebabkan kerusakan pada folikel, dan dalam jangka panjang kondisi ini bisa memicu iritasi, peradangan, hingga traction alopecia, kerontokan rambut akibat tarikan yang dilakukan terus-menerus.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mendengar itulah tadi informasi-informasi seputar lifestyle yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya putarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Kemudian nanti di pukul 13, Anda dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi baru tahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Tillemans.
2: Oh! Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team, for
2: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013, 2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket pembeli rela datang tidak menonton, menonton apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pembeli ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga kandang sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifikasi.

0: Aktivitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
1: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
0: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026.

0: dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwe sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwe dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Dengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Mendengar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Siang Ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dengan saya Danusya Dewobok, selamat siang untuk yang baru saja mendengarkan ya. Suasana siang yang cukup terik saat ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bagaimana dengan di wilayah-wilayah lainnya? Semoga cerahnya sama sehingga bisa memberikan suasana semangat tersendiri, apalagi untuk Anda yang masih punya banyak aktivitas di luar ruangan yang harus segera Anda selesaikan. Yang sedang berkendara, selamat menikmati perjalanan Anda. Anda yang lagi break sejenak, lagi istirahat dulu sebelum nanti kembali melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat ya. Mungkin biar lebih pas juga bisa ikutan gabung dulu nih, ikutan pilih-pilih lagu nih pendengar siang ini di Pro 1 RRI Sorong. Di playlist ada lagu dari Elemen dengan Cintamu Cintaku, Erik dengan Teruntukmu, Kris Patih Tak Lekang Oleh Waktu, Dea Mirela dengan Merenda Kasih, dan ada Cerita Cinta dari T5. Itu dia lagu-lagunya. Silakan dipilih salah satunya. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951 324 222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Tapi kita dengarkan dulu G-Rox dengan Entah Bagaimana.

0: Itulah dari Jirox dengan Entah Bagaimana. Sekarang saatnya pendengar Anda bisa telepon 0951-324-222, 0812-3868-8703. Ada Elemen Cintamu Cintaku, Erik Teruntukmu, Krispati Tak Lekang Oleh Waktu, T5 dengan Cerita Cinta, Dea Mirela dengan Merenda Kasih. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Daek. Lanjut.
1: Krispati Tak Lekang Oleh Waktu kah?
0: Betul sekali.
1: Ya, abadi itu. Tidak ada waktu, tidak ada bisa hancurkan kalau memang kuat dan setia. Yang saya bingung ini, saya salah apa selalu? Yang itu merasa selalu, saya selalu ini terus, ini saya bingung. Salah apa dan dia?
0: Gitu. Begitu ya. Tolong
1: sampaikan.
0: Baik, baik, baik.
1: Ya, saya juga bingung, Pak. Saya darah tinggi naik turun, naik turun. Hipertensi tinggal naik turun, naik turun. Kalau lagi dia,
0: begitu. Oke, oke.
1: Oke, dengar, dengar. Aston Villa bisa bela Freiburg 3-0 gitu ya.
0: Iyalah, memang beda lah.
1: Inggris ya. Tapi kalau champion beda.
0: Champion ini nanti Arsenal yang menang.
1: Iya, semain di depan netral tadi Rumania ya.
0: Di Budapest.
1: Hanya Budapest. Mungkin Inggris lagi naik daun, mungkin.
0: Nah, jadi ini kan yang menang European kan Aston Villa nih dari Inggris. Nanti Liga Champion Arsenal. Nanti Liga Champion nih Arsenal, ya kan? Nah, nanti Piala Dunia nih yang menang Inggris. Gitu, Bung Daek.
1: Macam pasti, macam betul gak?
0: Loh, kan... kan
1: kau Inggris, jadi.
0: Oke, oke, baik. Sudah cukup ya, cukup, cukup.
1: Oke, oke. Saya kirim salam buat... Nah, ini yang paling utama untuk... Karena match ini sedang nih... Ini kok si Kritet Mayer, ini selalu sebut nama salah-salah. Bukan Daniel, Daniel itu kuda Daniel. Daniel. Daniel, begitu, ibu Ana di Jero 10 Manibela kah, salam kompak ibu, salam hormat bersama keluarga di Manibela, hormat, dan ibu siapa di Bandara Dia, ibu Ida, selamat tidak masuk, ibu Novi, Mamado, dan rekannya Bung Danu, Evan Rehata, semoga lekas sembuh, terjatuh pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyakit tidak bisa, dia sembuh, harus sembuh. Begitu kan, Bung Danu. Selamat hari sumpah, hari kebangsaan nasional. Satu Nusa, satu bangsa, satu darah, bahasa Indonesia. God bless Indonesia. Terima kasih, Bung Danu.
0: Terima kasih, Bung Daek. Kita ke nomor WhatsApp. Sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, Mas Danu. Apa kabar? Bendung-mendung terus.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau di Klademak ini cerah, ini tidak mendung.
2: Weh, ini dari tadi pagi ini mendung-mendung terus, mau hujan.
0: Oh gitu, tapi belum hujan kan?
2: Belum, sedikit lagi. Mas Danu, udah makan siang belum?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Waduh.
0: Kenapa?
2: Mantasan suara yang cetar sekali.
0: Kenapa? Lagi ada makan siang apa kalau Ibu Ana siang ini?
2: Hah?
0: Lagi ada makan siang apa? Wih, nasi goreng siang-siang.
2: Males, Mas Danu, banyak kerjaan.
0: Oh sempat. Gitu. Oh iya, betul. Simpel ya kalau nasi goreng ya.
2: Iya, nasi goreng cumi. Wih, tambah udang lagi.
0: Aduh, itu favorit, tuh favorit.
2: Nah, Mas Danu, saya tadi kan sama Bung Daek tadi mau itu Krispati. Oh, tapi gitu. Dia sudah ambil.
0: Oke, berarti Bu Ana mau pilih yang mana nih?
2: Kalau yang nomor satu tadi, apa itu?
0: Elemen, Cintamu Cintaku.
2: Weh, tidak boleh cinta-cintaan, Mas Danu.
0: Loh?
2: Mas Danu, cintanya sudah lewat.
0: Oh gitu ya?
2: Iyalah, kalau Mas Danu boleh. Kalau saya sudah kadaluarsa.
0: Jadi bagaimana? Maunya lagu yang mana nih?
2: Ya sudah, mana saja. Gabung sama Om Daek sudah.
0: Oh, gabung sama Om Daek. Oke, oke.
2: Iya. Nah, terus ini apa? Ya, terima kasih sapanya Bung Daek. Semoga keluarganya sehat selalu juga. Terus buat Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Nat

0: Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Kak Alan, terus Pak Daeng, Jumadi, Pak Pendi, terus apa lagi Pak Widi, terus sisanya nanti dikondang Mas Danu. Oke, terima kasih. Selamat bertugas Mas Danu, sehat selalu, diberkahi selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ana, karena pilihan lagunya Ibu Ana sama dengan Pak Daek tadi, Krispati. Tak lekang oleh waktu, berarti saya tunggu lagi satu penelpon nih pendengar, masih di 0951-324222 0812-3868-8703 ya. Kita masih punya T5 dengan Cerita Cinta, Elemen dengan lagunya Cintamu Cintaku, Erik dengan lagunya Teruntukmu, dan ada Dea Mirella dengan Merenda Kasih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Danu.
1: Selamat siang Ibu Bidan Luis.
2: Aku sudah mau keluar, tapi untung satu lagi penelepon.
1: Oke.
2: Oke, baik Kak Danu. Aku cintaku dan cintamu.
1: Cintaku cintamu. Oke.
2: Yang ibu Ana nggak mau, aku mau itu aja. Sayangku, sayangmu. Jadi cantik terus akunya.
1: Nah.
2: Kadang lu itu ya, cintaku dan cintaku dan cintamu.
1: Oke.
2: Baru kadang lu salam-salam ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ya. Untuk Bang Andi, Yudhistira, Abang Luhut, Bang Erik, Ito Arahab. Itu tadi yang dijelaskan sama Kak Daniel. Kemudian Ibu Monica, Ibu Farida, Ibu Ida, Ibu Ana, Ibu Hartini, Mama Do, Kak Jepri Haurisa, Kak Jepri di Malanu, di Surya, Pak Willy, Ibu Natalia, semua sudah ya Kak ya. Aku mau jalan.
1: Oke.
2: Dekat Danu, salam untuk ibu yang tercinta.
1: Baik.
2: Selamat bertugas, hati-hati di jalan sampai jam 6 sore.
1: Oke.
2: Okay. Bye-bye.
1: Terima kasih untuk Ibu Bidan Luis. Yuk kita dengarkan yuk pendengar, Krispati Tak Lekang Oleh Waktu dipilih sama Bung Daeks dan Ibu Ana. Selanjutnya ada Elemen dengan Cintaku Cintamu dipilih sama Ibu Bidan Luis.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Dengar itulah dari Elemen dengan Cintamu Cintaku. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Bi dan Louis. Tadi juga sudah kita dengarkan Tak Lekang Oleh Waktu dari Chris Patih. Lagunya dipilih sama Bung Daix dan juga tadi ada Ibu Ana. Di playlist kita masih punya T5 dengan Cerita Cinta, Erik dengan Teruntukmu, Dea Mirella dengan Merenda Kasih. Saya tunggu satu penelpon untuk satu requestan terakhir pendengar di 0951 324222, 0812386888703. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia.
0: Selamat siang, Pak Luhut ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Luhut, pilih lagu yang mana nih?
1: Yang itu tadi, yang Kekasi ada tadi ya.
0: Yang ini yang tersisa Cerita Cinta Teruntukmu Merenda Kasih.
1: Oh, Merenda Kasih, mm-hmm. Ya itu tadi yang terakhir saja.
0: Merenda Kasih ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, salamnya buat Bang Man yang bertugas sampai tuntas dan buat teman-temannya yang sudah ikutan, buat Ibu Ana, Ibu dan Lui, Mama Tio, Mama Tui, Ibu Dai, Wartini, Ibu Barida, Bunda El, Nona Bisa, Bang Putra Dengan, Dapuja, Bunda El, Bunda Talia, Parete, Ibu Jati, terus buat teman-temannya lah, Bung Leman lagi yang dari Lampung, dan buat Bang Dani selama bertugas sampai tuntas. Selamat siang, orang Indonesia. Terima kasih. Ora.
0: Terima kasih kembali untuk Bang Luhut yang ada di Tapanuli. Jadi penelpon terakhir kita dan Bang Luhut pilih lagunya Dea Mirella dengan Merenda Kasih. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita masih lanjut lagi. Kita masih punya kondang kontak dangdut ya. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Sorong Siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Banyaknya informasi keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan dana haji sekaligus terhindar dari informasi menyesatkan. Anggota BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat. Menurut Aceh, pada pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Ia juga menyoroti masih rendahnya literasi masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPKH. Bahkan, kata Aceh, masih ada masyarakat yang keliru memahami singkatan BPKH dengan lembaga lain seperti Badan Pengelola Kawasan Hutan. Selain itu, Aceh membantah berbagai tudingan miring mengenai pengelolaan dana haji, termasuk isu yang menyebut pengelolaannya menyerupai skema Ponzi. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar karena pengelolaan dana haji telah berjalan dengan sistem pengawasan yang ketat. Ia mengatakan, kita sudah 9 tahun mengelola ini dengan sistem pengawasan yang ada, jadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar, pendengar. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji gandeng media untuk edukasi publik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Waktunya kita dangdutan, pecinta dangdut dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia. Pasti sutara sabar ini ya, so siap-siap pencet nomor teleponnya Pro 1 RRI Sorong di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Siang ini di Tongpu Playlist Kondang Kontak Dangdut ada lagu-lagu dangdut yang disiapkan oleh Musik Director. Di antaranya ada Ira Suara dengan Wakuncar, ada Irma Erviana dengan lagunya Mr. Mahmud, ada Ica Trisnawati dengan Duh Engkang, ada Rita Sugiarto dengan Iming-Iming, ada juga lagu dangdut lainnya nih yang juga bisa dipilih ini dari Indah Putri dengan Aku Cinta Kamu, ada Jenita Janet dengan Kekasih Terakhir, ada 2RT dengan lagunya Jola Ren, dan ada Keizo dengan Anak Siapa. Itu dia lagu-lagu dangdutnya, pendengar dimanapun Anda berada. Yang mau bergabung boleh nih, bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 ya. Oke, sambil dipikir-pikir dulu kira-kira mau pilih lagu dangdut yang mana, yuk kita dengarkan dulu yuk. Apa Sih Maumu dari Indah

0: Dijanjikan.
1: Kolaborasi ini pendengar, lagu dari MU Band dengan Indah Sari, Apa Sih Maumu. Lagu band tapi ada dangdutnya juga, ada gendangnya ya. Oke, saatnya Anda bisa pilih lagu-lagu yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Saya baca lagi kah? Oke, langsung terima penelpon yang mau bergabung ini di 0951324222 dan di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang juga kontak dangdut. Tubi number one lagi, number one saya lagi.
1: Number one, jago ya, selalu masuk duluan-duluan ini.
2: Ah, itu karena operator yang jago, itu Bung Danu yang
1: atur. Habis nanti ini su tadi lagu-lagu pop Bung Daeks duluan, terus ini di dangdut duluan. Nanti dikira saya yang pilih-pilih Bung Daeks lagi.
2: Ah, itu tidak boleh, itu praduga tak bersalah, tidak boleh begitu. Harusnya fakta. Terasa lincah, begitu saja.
1: Oke, baik.
2: Jadi lagunya apa nih?
1: Ini ada Ira Suara, ada Irma Erviana, Ica Trisnawati, Rita Sugiarto, Indah Putri, Jenita Jenet, oh, 2 iya, RT.
2: Saya dengar ya, aku cinta kepadamu, kayak itu.
1: Aku cinta kamu.
2: Nah itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kamu kan kepadamu tuh, jadi ya begitu sudah, supaya jangan beku-beku, jangan dingin-dingin. Ini di sini. Ini suhu hitam, laut awan suhu hitam di Ketabri.
1: Oh iya kah?
2: Arah jam 1, iya arah jam 1, jam 12. Arah utara sana di Salawati sana suhu gelap sekali itu. Hujan besar.
1: Padahal kalau di Klademak sini ini masih cerah-cerah saja nih?
2: Ya karena mungkin ada Bung Danu jadi cerah juga.
1: Oh bisa jadi?
2: Bisa. Jadi salam buat Bung Danu pun sekretar Edmayer itu masih yang paling. Juga buat Ibu Ana, atau terus untuk ke Ibu Bidan Luis. Ibu Bidan, dulu sama saya jalan-jalan ke Surya itu ada satu pemantri yang pelembag di Puncak Grafidin itu, tapi beliau sudah wafat.

0: Mungkin bisa dicoba lagi nih pendengar, masih di 0951324222 0812386887703. Kondang, kontak dangdut.
1: Assalamualaikum kondang, kontak dangdut, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
1: Mas Danu.
0: Di sini cuacanya masih cerah-cerah nih, Bu Hartini, kalau di Klademak nih.
1: Oh, sama. Cuma di sini dari tadi mendung-mendung, tapi sekarang sudah keluar matahari, Mas Danu.
0: Oke, mantap.
1: Pengen dengerin Ica Trisnawati, Mas Danu. Saya kirim buat Ibu Monika yang ada di Kasim, Pak Rete, Bu Rete, Ibu Ana, Mama Doma, Ida, Bu Bidan Lui, terus Bu Rete, Pak Rete, Buja, Ibu Farida, Bunda Natalia, Pak Effendi, Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buja, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Luhut, Wigati, pokoknya pendengar CTR baru satu seorang tanpa terkecuali, selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu, buat Mas Danu selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih Mas Danu, selamat siang, Assalamualaikum, Dewo Bo.
0: Waalaikumsalam Dewo Bok, selamat siang. Terima kasih Ibu Hartini. Ibu Hartini pilih Ice Trisnawati dengan lagunya Duh Engkang. Oke, sudah ada dua penelpon, dua requestan. Indah Sari, Indah Putri, Aku Cinta Kamu. Ada Ice Trisnawati dengan Duh Engkang. Terima kasih untuk Bung Daex di Pepabri, Ibu Hartini di kilometer 12 ya. Di playlist masih ada Ira Suara, Wakuncar, Irma Erviana, Mr. Mahmud, Rita Sugiarto, Iming Iming, Jenita Janet dengan Kekasih Terakhir, 2RT, Jo Laren, dan ada Keizo dengan Anak Siapa.

0: Eh, tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Kita masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, masih dengan saya Danusya. Di playlist kita masih punya lagu dangdutnya Ira Suara dengan Wakuncar, Irma Erviana, Mr. Mahmud, Rita Sugiarto dengan Iming-Iming, Jenita Janet dengan Kekasih Terakhir, Keizo dengan Anak Siapa 2RT dengan lagunya yang berjudul Jolaren. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist kondang kontak dangdut. Kita coba sapa penelpon yang sudah ingin bergabung kondang kontak dangdut.
1: Kondang kontak dangdut, Mas Danu.
0: Halo Ibu Ana.
1: Udah hujan belum di Klademak?
0: Tidak, ini masih cerah-cerah nih di Klademak.
1: Oh, ini sudah mulai gerimis nih Mas Danu.
0: Oke, oke.
1: Iya, pokoknya dari pagi itu tadi tuh enggak mendung-mendung terus.
0: Nah, mendung-mendung ini mau mendengarkan lagu dangdut yang mana nih, Ibu Ana?
1: Ini buat Kuncar, waktu kunjung
0: pacar. Oke.
1: Iya, terus salamnya buat yang sudah lewat, Ibu Hartini tadi. Terus Ibu Natalia, Bunda En, Ibu Ima, Ibu Bidan Dwi, Pak Nasrun, Bang Daniel, Pak Daek. Ya, terus Ibu Monika, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Jepri Haurisa, Pak Otis, terus Bang Luhut, Pak Nasrun, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Bang Eri, Kak Boy, Kak Riki, terus Daeng, Jumadi, terus Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, terus siapa lagi ya? Ya sudah itu saja. Semoga terhibur. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Sehat selalu, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Kita ke panggilan WhatsApp berikutnya ya, karena ini masih belum ada yang masuk di 0951 ini. Halo kondang kontak dangdut. Kondang kontak dangdut.
2: Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang Ibu Natalia.
2: Iya benar sekali. Apa kabar?
0: Baik nih Ibu Natalia.
2: Oh iya, di sini juga baik-baik saja. Pak Nasrun bilang baik-baik saja.
0: Oke, Ibu Natalia pilih lagu dangdut yang mana nih?
2: Pak Danu baru monitor saya.
0: Ini masih ada Irma Erviana, Rita Sugiarto, Jenita Janet, Keizo 2RT.
2: Oh, Rita Sugiarto. Oh, kalau 2RT itu yang RT RW itu kah lagunya?
0: Judulnya ini Jolaren.
2: Oh, sudah Rita Sugiarto aja.
0: Oke.
2: Okay. Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Deki, Pak Effendi, Pak Jerry, ada Pak siapa ya? Pak Willy bersama keluarga juga, ada Pak Rete, Ibu Rete ya, ada Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Luis, ada Pak Dai, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy, ada siapa lagi ya? Bang Lai Putra Tengah, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Pendeta, pokoknya buat semua-semua saja dirangkul dari A sampai Z. Buat Bang Danu tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makan nasi, selamat siang dan kondang kontak Dandu.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia. Ibu Natalia pilih Rita Sugiarto dengan lagunya Iming Iming. Oke, kita dengarkan Ira Suara dengan Wakuncar, tadi dipilih sama Ibu Ana. Selanjutnya ada Rita Sugiarto dengan Iming Iming, lagunya dipilih sama Ibu Natalia. Masih di kondang kontak dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Itulah dari Rita Sugiarto dengan lagunya Iming-Iming. Tadi juga sudah kita dengarkan Ira Suara dengan Wakuncar. Pendengar, masih ada Keizo, Anak Siapa, Jenita Janet dengan Kekasih Terakhir, 2RT dengan Jola Ren, dan masih ada Irma Erviana dengan Mr. Mahmud. Saya tunggu lagi 2 penelpon untuk 2 requestan terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut.
0: Selamat siang. Kalau tadi ada ibu-ibu, ini ada bapak-bapak nih, Pak Jumadi ya.
1: Iya, betul.
0: Silakan Pak Jumadi, mau pilih lagu yang mana ini?
1: Salam-salam dulu dengan.
0: Oh, boleh-boleh, mau salam-salam dulu. Oke. Okay.
1: Iya. Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Kemelia di depan SD Kuba. Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia. Dan apa lagunya yang sekarang ini yang ada?
0: Ini masih ada Keizo, Jenita Janet, 2RT, Irma Erviana. Pak Jumadi mau yang mana?
1: Nah, itu yang terakhir sudah itu.
0: Irma Erviana ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Jumadi. Langsung main dimatikan teleponnya ya. Oke, satu lagi pendengar, saya tunggu. Masih ada Keizo, Anak Siapa, Jenita Janet dengan Kekasih Terakhir, 2RT dengan Jola Ren. Itu dia lagu yang masih tersisa. Satu lagi penelpon, satu lagi requestan saya tunggu. Masih belum ada yang bergabung nih ya, di nomor telepon biasa, kemudian di nomor WhatsApp. Ini dua-duanya masih belum ada panggilan masuk. Jadi yang mau bergabung, jadi penelpon terakhir, telepon sekarang juga. Mumpung kita masih punya sedikit waktu nih pendengar, di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu lagi saya tunggu penelpon, satu lagi requestan terakhir, jadi buruan 0951324222 atau di 0812386887703 ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi pendengar kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sekaligus kita menyudahi kebersamaan kita ya di Sorong siang ini. Dan sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah Kondang Kontak Dangdut bersama pilihan lagunya Pak Jumadi, Irma Erviana dengan lagunya Mr. Mahmud. Kondang Kontak Dangdut.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan, tes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat siang, mendengar dari Merdeka 68. Kami sampaikan Dinamika 15 Nusantara 2 untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong penguatan sistem pendidikan yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari Mugiono saat membuka seminar pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Auditorium BPMP Papua Barat, Rabu 20 Mei 2026. Seminar mengusung tema Noken dalam Kokurikuler menuju kearifan lokal menguatkan karakter, menginspirasi pembelajaran dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam sambutannya, Mugiono menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri generasi muda Papua Barat. Momentum Hardiknas harus menjadi refleksi bersama bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan penguatan nilai budaya lokal. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana, maupun penguatan tata kelola pendidikan yang berbasis data dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kapasitas guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah karena tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan di masa depan.
2: Ingat sosok Tulodo Ingmatio Mangunkarso Tuturi Handayani. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan, dan kemandirian. Karena itu, pendidikan ini bukan sekedar peluang, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat. Khususnya di Manokwari, transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan, kualitas pendidik, serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini, saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
1: Mugiono turut mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha, dan komunitas pendidikan untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan strategi baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.
2: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik, serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pendampingan.
1: Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru, pengawas, komunitas praktisi pendidikan, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Selain seminar, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran hasil pembelajaran berbasis kearifan lokal yang menampilkan karya dan inovasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
4: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah, kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
3: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim, menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 agen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
5: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi, namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun, dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
3: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi membuka seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 di ruang terbuka publik Borarsi, Rabu 20 Mei 2026. Sebanyak 177 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan secara bertahap dengan sistem gugur berbasis online. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Manokwari, Isak Waramori, mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun ini sehingga proses perekrutan dapat berjalan dengan baik. Ia menjelaskan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan di RTP Borarsi dengan dukungan pengamanan yang memadai. Selain itu, para pelatih yang dilibatkan juga merupakan tenaga profesional sehingga diharapkan peserta yang terpilih nantinya mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2026 dengan baik. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi transparansi Paskibraka. Dari total 210 pendaftar, sebanyak 177 peserta dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Tahapan seleksi meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes kesehatan hingga wawancara. Seluruh tes dilakukan secara online dan hasilnya dapat langsung diketahui peserta melalui sistem yang disediakan oleh BPIP Pusat, di mana setiap tahapan menggunakan sistem gugur. Peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada satu tahapan tidak dapat melanjutkan ke tes berikutnya.
6: Paskibraka tahun 2026 ini ada prioritas dari pemerintah untuk kita sehingga dalam perekrutan ini semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita sudah kemarin sudah proses pendaftaran, terus kemudian sebentar sudah melanjut dengan seleksi tertulis. Itu kan tadi sudah sampaikan online. Terus kemudian ya kita berharap untuk anak-anak ini akan terus mengikuti proses ini dengan baik. Siapa yang bisa lolos ya silakan lanjut terus.
1: Lebih lanjut dijelaskan, dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi nantinya akan dipilih sekitar 35 hingga 36 orang sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Manokwari. Selain itu, sebanyak 10 peserta terbaik akan dipersiapkan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat hingga nasional. Kesbangpol Manokwari berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dan mempersiapkan diri secara maksimal selama mengikuti proses seleksi. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi generasi muda Arfak untuk terus menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semangat kebangkitan itu diharapkan menjadi dorongan bagi pemuda di Kabupaten Pegunungan Arfak maupun Papua Barat agar mampu bersaing dan berkarya di berbagai bidang. Tokoh pemuda intelektual Kabupaten Pegunungan Arfak, Hermus Doan Siba, mengatakan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menjadi pengingat penting bagi generasi muda di 10 distrik dan 166 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk terus merawat nasionalisme dan memperkuat persatuan. Menurutnya, kebangkitan nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi semangat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri, meningkatkan literasi digital, serta membangun kepedulian sosial melalui semangat gotong royong. Ia juga berharap generasi muda Arfak diberikan peran lebih besar sebagai garda terdepan dalam menjaga budaya lokal, memperkokoh persatuan, serta menjadi motor penggerak pembangunan di Papua Barat. Dalam upaya pelestarian budaya, Hermus menilai pemanfaatan platform digital menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan tarian, bahasa, dan budaya empat suku Arfak, yakni Hatam, Meyah, Moile, dan Souk. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya seperti noken, ukiran kayu, dan kuliner khas dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
7: Kebangkitan nasional bukanlah sekedar sebatas peringatan di masa lalu, melainkan sebuah semangat yang relevan untuk terus dipraktikkan saat ini dengan mencintai produk dalam negeri, mendukung perekonomian lokal dengan bangga dan menggunakan produk-produk buatan anak bangsa, mengingatkan literasi digital, mempersiapkan diri dengan keterampilan masa kini, sekaligus menyaring informasi dan menjaga ruang digital agar tetap positif dan produktif.
1: Ia menambahkan pemuda juga perlu aktif dalam sanggar seni dan komunitas adat untuk mewariskan nilai budaya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen literasi digital guna menangkal hoaks dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Hermus juga mengajak seluruh pemuda Arfak untuk bangkit dengan percaya diri, meningkatkan kapasitas diri, dan memanfaatkan program pembangunan yang disiapkan pemerintah demi mempercepat kemajuan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Papua Barat. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2 siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Korin Leman Sore, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong, sore ini.
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih bersama-sama dengan Anda pendengar dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Memasuki suasana sore, kalau di seputaran Klademak masih nampak cerah cuacanya ya. Bisa jadi di wilayah lain berbeda atau juga sama dengan di seputaran Klademak ya. Selamat sore Luyu Mobok untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang baru saja mendengarkan, yang sudah mau selesai beraktivitas, yang sudah tinggal ya dicek-cek lagi ini pekerjaan-pekerjaannya mana nih yang tersisa untuk dikerjakan esok hari, atau untuk Anda yang kemudian juga sudah sama sekali menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan di hari ini, selamat untuk Anda ya. Nanti Anda bisa ngopi dengan tenang tanpa memikirkan pekerjaan yang tersisa. Oke, berbagai program siaran di Sorong sore ini juga masih dapat Anda dengarkan. Tadi diawali dengan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, bersama RRI Pro 1 Manokwari. Pendengar, selanjutnya ada berita-berita apa saja nih seputar Sorong dan sekitarnya dari rri.co.id. Kan saya hadirkan beragam informasinya. Kemudian nanti di pukul 16.30 ada Jazz Music, di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti Anda juga dapat mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.

Mendengar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat. Hal ini berdasarkan hasil saat melakukan monitoring dan surveillance bersama Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat Daya Rabu 20 Mei 2026. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya, Dr. Hewan M.M. Firdiana Kristianingsi mengatakan pihaknya turun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban milik peternak. Dikatakan kami sengaja turun untuk melihat kesiapan para peternak menjelang Idul Adha dan kita monitoring dan surveillance, kita melihat bahwa pada umumnya ternaknya sehat, ujarnya. Menurut Firdiana, beberapa hewan ditemukan mengalami penyakit kulit seperti skabies dan cacingan, namun kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui pengobatan. Selain pemeriksaan kesehatan, tim dokter hewan juga melakukan penyuntikan multivitamin guna menjaga stamina hewan kurban tetap prima hingga hari penyembelihan. Pendengar, ia memastikan hingga saat ini Papua Barat Daya masih bebas dari penyakit hewan berbahaya. Meski begitu, pemerintah juga tetap mewaspadai penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi prioritas pengawasan nasional. Dikatakan kalau penyakit berbahaya di Papua Barat Daya belum ada, yang menjadi prioritas nasional seperti biasa itu penyakit mulut dan kuku, ungkapnya. Firdiana juga menambahkan mayoritas stok hewan kurban di Papua Barat Daya berasal dari Kabupaten Sorong yang menjadi sentra peternakan sapi di wilayah tersebut. Itu dia informasi awal kita seputar Sorong dan sekitarnya ya. Pendengar, mengenai Pemprov Papua Barat Daya pastikan kelayakan hewan kurban Idul Adha 2026.

0: 하짐! 하짐!
1: 헤, 그럼 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.
2: Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong pendengar mematangkan kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus 10 tahunan kali ini dinilai sangat spesial karena mengintegrasikan pendataan usaha mikro kecil dan menengah UMKM termasuk sektor pertanian dan digital dengan pendataan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Pendengar, Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Kota Sorong, Elvirianti, dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Sorong mengungkapkan bahwa saat ini tahapan telah memasuki seleksi akhir rekrutmen petugas lapangan. Berbeda dengan sensus edisi 2016, sensus ekonomi 2026 sepenuhnya akan mengadopsi teknologi digital berbasis aplikasi gawai atau handphone serta didukung oleh kecerdasan buatan generatif AI untuk penentuan kategori usaha. Dikatakan Kota Sorong diproyeksikan memiliki unit usaha terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya, yakni sekitar 28.000 usaha. Kami telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah kota, OPD, dan berbagai asosiasi pedagang guna memitigasi tantangan di lapangan, ucapnya. Selama periode sensus, petugas resmi dilengkapi surat tugas, rompi khusus, dan papan nama, name tag, ini akan mendatangi serta menempelkan stiker di setiap bangunan, baik bangunan usaha maupun tempat tinggal. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin ke rahasiaannya oleh undang-undang dan sama sekali tidak berkaitan dengan penarikan pajak.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta copies di Jepang.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusia pendengar, dan masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Sampai nanti di pukul 16.30, kemudian di pukul 16.30 Anda dapat mendengarkan jazz music ya. Oke, pendengar, kita ke informasi berikutnya. Ini ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Tamrau salurkan bantuan pangan Bapanas untuk 216 kampung di 29 distrik. Pemerintah Kabupaten Tamrau, Papua Barat Daya bersama Perumbulok Sorong salurkan bantuan pangan berupa 58.140 kg beras dan 11.628 liter minyak goreng kepada 2.907 penerima manfaat untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Wakil Bupati Tamrau Paulus Ajambuani mengatakan bahwa bantuan pangan Bapanas tahun 2026 untuk alokasi Februari dan Maret akan disalurkan kepada masyarakat di 216 kampung dan tersebar di 29 distrik se-Kabupaten Tamrau. Paulus menjelaskan bahwa penyaluran tahap pertama ini dilakukan melalui Sorong untuk menjangkau 14 distrik, mulai dari distrik Selemkai hingga distrik Wilhelm Rombouts. Selanjutnya, pada pekan depan direncanakan penyaluran tahap kedua melalui Bulog Manokwari guna menjangkau 15 distrik lainnya di wilayah Tamrau. Paulus menambahkan penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat, karena itu masyarakat yang belum terdaftar diharapkan dapat memahami ketentuan tersebut. Pemerintah daerah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tamrau. We'll be right back.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 16.30 Anda akan mendengarkan Jazz Music, dan nanti juga ada Cek Fakta di pukul 17. Setelahnya nanti Anda juga dapat mendengarkan Pendengar Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang

perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Blood Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih mendengarkan Sorong Sore ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya. Anda nanti dapat mendengarkan berbagai program siaran yang juga masih akan saya hadirkan untuk mengisi sore Anda hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 pendengar. Berikut ini ada pengumuman, disewakan satu unit rumah tinggal cocok untuk keluarga maupun pekerja. Lokasinya berada di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong. Dengan fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, dapur, token listrik 1300 watt, dan air sumur bor. Harga sewa Rp15 juta per tahun. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi pemilik dengan nomor WhatsApp 081332710808. Sekali lagi di 081332710808. Dan pendengar, saat lagi juga nanti Anda dapat mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional ya, bersama RRI Pro 1 Jakarta. Adapun RRI yang juga akan hadir yaitu RRI Pekanbaru dengan tema Inovasi Energi Terbarukan Investasi untuk Kehidupan. Ada juga RRI Bogor dengan tema Dari Sampah Menjadi Energi Listrik. RRI Atambua dengan tema Mandiri Energi Berbasis Potensi Alam. Dan ada juga RRI Jayapura dengan tema Kearifan Lokal Papua dalam Briket Ramah Lingkungan. Sesaat lagi pendengar, dapat Anda dengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Oh, iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Bahru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLN biogas, pembangkit listrik tenaga biomes atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya. Kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang apa ya, ekonomi
2: tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?

0: memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat, sangat mau banget gitu untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL. Ya, seperti itu.
1: Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
2: Iya, yarimu pamanda.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola

0: sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iarika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%, Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak. Karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Iya ridira ringulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak bunga perbeda semua kita
2: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru
1: berangkat. Dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
3: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital, dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah Anda dengarkan Beranda Asa Cita Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Tadi ada RRI Pekanbaru, ada RRI Bogor, ada RRI Atambua, dan terakhir tadi ada RRI Jayapura. Nah, pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi 21 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan berbagai program siaran yang saya hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu mubuk. Selamat sore.

0: Sorong, sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Menemani Anda di sore hari ini bersama saya Dwi yang bertugas di hari Kamis ya, di hari ke-21 di bulan Mei 2026. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu nuansa Islami dan saya informasikan untuk Benduk Azan Maghrib daerah Sorong dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lewat 17 menit.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Di era digital. Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, ma, tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan mama pu harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Coba, kos pulang. Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis dan Jumat jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 diantaranya. Pasar Senen Bukor Raja Ampat sepi pembeli. Puluhan pedagang protes dengan berjualan kembali ke pasar lama. 26 unit motor berhasil dijaring saat operasi kegiatan rutin sedang berlangsung. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Personel Polda Papua Barat Daya bersama tim gabungan dari Polresta Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur terus mengintensifkan pelaksanaan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah hukum Kota Sorong. Dalam operasi tersebut, 26 unit motor berhasil dijaring yang diduga hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Puluhan kendaraan tersebut ditemukan dalam berbagai kondisi dan telah diamankan di Mapolsek Sorong Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman kondusif di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Pelaksanaan operasi dipimpin secara terpadu dengan melibatkan personel gabungan yang melakukan patroli mobile, razia kendaraan, pemeriksaan identitas pengendara, hingga penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini dilakukan pada malam hingga dini hari di sejumlah kawasan yang dinilai rawan tindak kejahatan di jalanan. Dengan adanya operasi terpadu tersebut, diharapkan angka kriminalitas di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya dapat terus ditekan. Kepolisian menegaskan bahwa pelaksanaan operasi akan terus ditingkatkan secara berkala sebagai langkah nyata dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar Senen Bukor Raja Ampat sepi pembeli. Puluhan pedagang protes dengan berjualan kembali ke pasar lama. Laporan Padli Ramdan.
2: Puluhan pedagang Pasar Senen Bukor Kabupaten Raja Ampat kembali berjualan di pasar lama Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes pedagang kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dinilai tidak tegas dalam menerapkan kebijakan pemindahan pasar. Para pedagang berjualan di pinggir jalan menuju pasar lama Bilin Kayam dekat pantai WTC distrik Kota Waisai. Pedagang sejak pagi telah menggelar barang-barang jualannya seperti sayur, buah, hingga ikan. Seorang pedagang, Muhammad Idris, mengaku seluruh pedagang Pasar Senen Bukor sudah bersepakat untuk turun dan berjualan kembali di dekat pasar lama. Semua pedagang sayur dan pedagang ikan akan bertahan di pasar lama sebagai bentuk protes kepada pemerintah kabupaten yang tidak tegas dalam menertibkan pasar. Menurut Idris, pedagang Senen Bukor bukan tidak patuh pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi pihaknya menginginkan jika semua pedagang dipindahkan ke pasar baru. Karena faktanya masih ada pedagang yang dibiarkan berjualan di sekitar pasar lama. Para pedagang ini bersedia pindah kembali ke pasar baru dengan syarat seluruh pedagang tidak ada lagi yang berjualan di dalam kota. Idris menilai saat ini kondisi pasar Senen Bukor sepi pembeli karena semua kebutuhan warga sudah tersedia oleh pedagang-pedagang yang masih berjualan di pasar lama. Akibatnya pembeli memilih tempat yang lebih dekat dan tidak mau lagi ke pasar Senen Bukor.
3: Semua pedagang sayuran dan pedagang ikan tidak dipaksa, mereka mempunyai keinginan tersendiri untuk turun, karena melihat situasi dan kondisi di atas kayaknya sudah tidak layak lagi untuk ini, karena kebanyakan dagangannya ikan busuk, sayuran busuk, akhirnya dan kita punya modal dan apa semua tidak ada. Maksudnya kami tidak dipercaya lagi untuk mengirimkan barang ke sini, karena nota-nota itu kini tidak mampu lagi untuk bayar. Yang jelasnya kami tidak mau melawan pemerintah atau apa segalanya. Yang jelasnya kami siap pindah ke atas dengan catatan tanpa pengecualian, semua harus pindah ke atas, direlokasikan ke atas.
2: Seorang pedagang ikan, Tajuddin, juga mengaku kembali berjualan di pasar lama atas kesepakatan bersama pedagang lainnya. Pihaknya mengaku pasar Senen Bukor semakin hari semakin sepi pembeli. Menurut Tajuddin, hanya warga yang memiliki kendaraan saja yang bisa pergi ke pasar Senen Bukor. Sementara warga yang tidak mempunyai kendaraan lebih memilih membeli kebutuhan ke pasar lama.
4: Kurang lancar di sana. Orang yang ini kurang lancar di sana. Cuma yang pelaku itu dua warung saja yang naik di sana. Cuma ada orang ku motor, langsung naik motor ini, motor.
5: Kita kira tahu bagaimana punya pemerintah juga tuh. Lihat di sini dulu Pak. Soalnya juga di sana kan kurang rumah juga tuh.
2: Pedagang mengaku sudah ada petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta kantor distrik yang mengingatkan agar tidak berjualan di pasar lama. Namun pedagang tetap memilih berjualan dan baru bersedia pindah kembali jika pemerintah daerah tegas untuk memindahkan seluruh pedagang ke pasar Senon Bukor tanpa terkecuali. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Mambero Pierumakik, membuka turnamen futsal Anak Jalanan Cup 1 tahun 2026 yang digelar komunitas Anak Jalanan Kabupaten Sorong.
6: Senator DPD RI asal Papua Barat Daya sekaligus pembina komunitas Anak Jalanan Kabupaten Sorong, Mambero Pierumakik, mendorong anak-anak jalanan di Kabupaten Sorong untuk bangkit dan berkembang melalui kegiatan positif lewat olahraga futsal. Hal tersebut disampaikannya saat membuka turnamen futsal Anak Jalanan Cup 1 tahun 2026 yang digelar komunitas Anak Jalanan Kabupaten Sorong di lapangan futsal Uni Buddha Sorong. Menurut Mambero, turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah pembinaan generasi muda agar terhindar dari berbagai aktivitas negatif yang merugikan diri sendiri.
7: Komunitas Anak Jalanan ini adalah kumpulan anak-anak yang pernah berada di masa lalu yang kurang baik, tapi sekarang mereka sudah berubah. Sudah mau berubah, mengembangkan diri menjadi hal yang lebih baik setelah mendapatkan banyak pembinaan dari pemerintah, juga dari aparat penegak hukum, dan hari ini mereka mau menunjukkan bahwa mereka sudah berubah. Sehingga kegiatan-kegiatan ini dilakukan olahraga untuk pengembangan minat dan bakat dari generasi muda kita di Kabupaten Sorong bersama-sama dengan teman-teman komunitas yang lain, juga pegiat olahraga yang lain di Kabupaten Sorong untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat kita terkait dengan minat bakat daripada generasi muda kita yang ada di sini. Dan juga kita lakukan untuk anak jalanan juga bisa terlibat dan memberitahukan kepada generasi muda kita yang lain bahwa kita hindari semua hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, hal-hal yang negatif yang tidak membawa keuntungan bisa dihindari dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga. Pengembangan minat bakat kita melalui olahraga jauh lebih baik daripada kita masuk dan terjerumus kepada hal-hal yang negatif yang tidak membawa.
6: Turnamen futsal ini diikuti sebanyak 32 tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Sorong. Turnamen berlangsung mulai 20 hingga 31 Mei 2026 dengan sistem setengah kompetisi hingga grand final. Panitia juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp25 juta untuk para pemenang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah benda bersejarah tersimpan di Samate dan membutuhkan perhatian agar dirawat. Selengkapnya dilaporkan Lucy Arebo.
8: Selain memiliki potensi pariwisata, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki cerita sejarah bangsa di masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Satu dari beberapa tempat sebagai tempat bersejarah, yakni di Samate, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Samate terdapat peninggalan sejarah berupa meriam milik Jepang yang digunakan saat Perang Dunia Kedua terjadi. Meskipun meriam tersebut sudah tidak utuh seperti awal dan mulai terjadi pengeroposan karena pengaruh cuaca, namun cerita sejarah meriam tersebut masih diingat secara jelas oleh masyarakat di Samate. Kabori Mayalibit, warga Samate ini mengatakan sejumlah benda bersejarah di Samate banyak yang sudah berpindah tempat. Namun meriam yang dibuat pada tahun 1800 tersebut masih dijaga oleh masyarakat di Samate dan mendapat pengakuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Oleh karena Kabori Mayalibit meminta kepada Senator DPD RI Hartono agar memperjuangkan benda-benda peninggalan bersejarah dapat dijaga, dirawat, dan diperhatikan pemerintah pusat, sehingga benda-benda bersejarah tidak hilang atau rusak karena kurangnya perhatian.
9: Kampung sumber ini adalah kampung cerita keras untuk kampung kerajaan. Jadi sejak Perang Dunia Kedua itu pemerintah Jepang buat pangkalan militer di sumber. Jadi perangnya jadi pesawat militer, pesawat-pesawat umum di sini. Tapi di sini pada saat itu kerajaan, umat kerajaan itu ada di sumber. Sejak Perang Dunia Kedua itu pangkalan pemerintah Jepang datang langsung sini
10: semua perumahan yang ada di sini mereka kuasai.
8: Selain memiliki benda peninggalan bersejarah di Samate, juga dikenal dengan potensi perikanannya serta potensi pertanian kopi yang diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Samate, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat.
11: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat. Dari hasil monitoring dan surveillance bersama pejabat otoritas veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya Dr. Hewan Ferdiana Kristianingsi mengatakan pihaknya turun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban milik peternak. Menurut Ferdiana, beberapa hewan ditemukan mengalami penyakit kulit seperti skabies dan cacingan, namun kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui pengobatan. Selain pemeriksaan kesehatan, tim dokter juga hewan juga melakukan penyuntikan multivitamin guna menjaga stamina hewan kurban tetap prima hingga hari penyembelihan. Ia memastikan hingga saat ini Papua Barat Daya masih bebas dari penyakit hewan berbahaya. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai penyakit mulut dan kuku yang menjadi prioritas pengawasan nasional.
12: Sengaja turun untuk melihat kesiapan para peternak menjelang Idul Adha ya, yang nanti tanggal berapa? 27 Mei akan dilangsungkan begitu. Jadi hari ini kita monitoring dan surveillance dan kita melihat bahwa pada umumnya ternaknya sehat. Ada beberapa yang saya lihat sakit kulit saja, yang kita sebut kaskado, skabies itu. Saya sudah bilang sama peternaknya nanti mungkin diobati dulu, jangan dulu dijual. Terus tadi ada beberapa yang cacingan juga, dan itu diberikan obat cacing. Jadi pada dasarnya Papua Barat Daya siap untuk stok kurban 2020.
11: Ferdiana menambahkan mayoritas stok hewan kurban di Papua Barat Daya berasal dari Kabupaten Sorong yang menjadi sentra peternakan sapi di wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Redi Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Ahmad Nausrao menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, termasuk kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah atau pendidikan anak usia dini.
6: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrao menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, termasuk kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah atau pendidikan anak usia dini atau PAUD. Hal itu disampaikan Ahmad Nausrao saat membuka kegiatan penandatanganan komitmen bersama terkait kebijakan 1 tahun prasekolah dan persiapan apresiasi Bunda PAUD Kabupaten Kota dan Provinsi se-Papua Barat Daya. Menurut Ahmad Nausrao, pendidikan usia dini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anak di Papua Barat Daya memperoleh akses pendidikan yang layak sejak dini, termasuk anak-anak yang berada di wilayah kampung dan pelosok daerah.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh program belajar 13 tahun dan pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini. Ini menjadi penting sekali karena melalui program ini kita ingin memastikan bahwa di seluruh pelosok Papua Barat Daya, di setiap kampung di mana ada anak, harus di situ ada pendidikan PAUD-nya. Tapi tentu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan support penuh kepada para bupati, wali kota, ya, instansi-instansi teknis di tingkat kabupaten kota, karena memang konangan untuk mengurus pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA ini ada di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap memberikan support, dukungan yang diperlukan untuk memastikan agar seluruh anak-anak Papua Barat Daya harus mendapatkan pendidikan yang layak yang dimulai dari pendidikan usia dini atau prasekolah.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap memberikan dukungan yang diperlukan agar seluruh anak di Papua Barat Daya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dimulai sejak usia dini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berkolaborasi Adventist Development and Relief Agency Indonesia, pemerintah Kota Sorong bentuk tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Adventist Development and Relief Agency ADRA Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong, Kamis pagi. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang harus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang terus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana sosial tidak hanya dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur, mulai dari aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Melalui FGD ini, pemerintah Kota Sorong berharap akan lahir berbagai masukan strategi dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontingensi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.
14: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
11: Sementara itu, Public Officer ADRA Indonesia Kelly Posmai menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong yang mau menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan bencana sosial melalui kolaborasi antara ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan dalam melihat sejarah kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Sorong dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial yang nantinya dituangkan dalam dokumen resmi rencana kontingensi.
15: Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk Dinas Sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
11: Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti sejumlah agenda penting, di antara pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah, pemetaan aktor kemanusiaan, validasi dokumen, hingga finalisasi draft rencana kontingensi konflik sosial Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, Rendy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya memberi perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor lingkungan hidup. Berikut laporan Zulkarnain Wijaya.
16: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor lingkungan hidup. Menurut Julian, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak karena laju pembangunan di Papua Barat Daya terus berkembang pesat di berbagai sektor. Julian meminta para bupati dan wali kota di Papua Barat Daya memberikan dukungan anggaran untuk pelatihan pegawai di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
17: Kami berharap kepada Bupati, Wali Kota untuk kami minta dukungan, mohon dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota di wilayah Papua Barat Daya agar memperhatikan Dinas Lingkungan Hidup ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita perlu naikkan kapasitas sumber daya manusia karena pembangunan begitu gencar, pembangunan begitu cepat, pembangunan begitu rame, tapi kalau SDM birokrasinya tidak dilengkapi dengan menguasai, misalnya kami di bidang lingkungan untuk AMDAL, itu harus ada pelatihan dasar-dasar AMDAL. Dasar-dasar AMDAL pelatihannya itu 2 minggu. Ada penyusunan AMDAL, itu 1 bulan. Ada penilaian AMDAL, jadi 3 pelatihan ini harus ada. Jadi perlu ada anggaran untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kota untuk melatih.
16: Julian juga mengingatkan pentingnya pemahaman regulasi bagi aparatur lingkungan hidup agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan hukum maupun pengawasan terhadap suatu kegiatan usaha. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: lain di hatimu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Selamat malam untuk Anda, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti drama radio dengan judul Ikatan Saudara.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi cuci-cuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Ya pendengar, dan selamat malam aja untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai setelah seharian beraktivitas. Tentunya kita butuh waktu untuk bersantai, menikmati waktu kita sendiri ya. Dan juga mungkin untuk Anda yang persiapan ujian. Nah ini mau juga sedikit nanti udah mau dekat ujian semester ya. Nah ini dia ya, udah mulai start belajar, cicil-cicil supaya tidak rodi belajarnya ya. Jadi dicicil, masih ada waktu untuk belajar untuk adik-adik sekolah ya. Oke, dan pendengar, lonjakan tagihan listrik mungkin ini menjadi momok menakutkan bagi banyak rumah tangga. Duh, kenapa ya listrik nih kok bayarnya kali ini tinggi? Terkadang tidak ada tambahan alat elektronik dan pemakaian berlebih, namun tiba-tiba tagihan listrik melonjak lebih tinggi dari bulan lalu. Nah, untuk menghemat listrik, para pakar energi selalu menyarankan ini melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat memangkas konsumsi energi sebanyak mungkin. Dan para pakar pun membagikan di mana mengatakan daftar gawai serta elektronik apa saja yang paling banyak menyedot daya listrik nih saat dibiarkan dalam mode standby atau siaga. Nah, ini ada 5 peralatan rumah tangga ya, pendengar, di mana tidak boleh dibiarkan dalam mode standby dan sebaiknya ini dicabut dari stop kontak demi menekan pengeluaran tagihan listrik kita. Itu dia ya ibu-ibu rumah tangga, kalau udah lihat tagihan listrik yang membengkak, duh ngomel jadinya ya. Ini bisa ngomel anggota keluarga nih. Oke, ini salah satunya konsol gym atau PlayStation dan Xbox juga nih ya. Misalnya memiliki hobi bermain game atau memiliki anak di rumah, konsol permainan seperti PlayStation atau Xbox pasti sudah tidak asing lagi. Nah, jadi jangan dibiarkan dalam mode standby. Konsol-konsol ini ternyata beroperasi mirip dengan televisi, yaitu terus-menerus menyedot pasukan listrik untuk menjalankan fungsi-fungsi latar belakang. Nah, jadi pakar energi dari National

tahun ya lumayan kan ya. Nah meski nominal tersebut sekilas terlihat kecil, mematikan komputer desktop ini secara total dapat tidak digunakan, dapat menghasilkan penghematan yang signifikan tentunya. Microwave juga ya, yang punya microwave di rumah ini tanpa disadari, nah microwave ini nih menyedot listrik kalau masih di dalam masih dicolok di stop kontak ya. Jadi pasokan listrik ini tetap disedot karena microwave perlu menjaga agar jam digital pada layarnya itu tetap menyala dan berfungsi gitu. Jadi sebaiknya dicabut alat ini dari colokan saat tidak diperlukan, akan membantu menciptakan penghematan yang lebih besar jika digabungkan dengan praktik hemat energi lainnya. Televisi juga ya. Nah jadi membiarkan TV tetap tercolok dalam mode standby menyebabkan konsumsi energi yang tidak perlu dan terus menumpuk dari waktu ke waktu gitu. Jadi sebaiknya dicabut. Dan juga peralatan elektronik rumah tangga model lama. Nah, peralatan elektronik yang sudah tua atau berumur ini seringkali memiliki efisiensi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan model-model modern bersertifikat ramah lingkungan. Jadi, ketika komponen di dalam alat tersebut seperti pada kulkas yang sudah usang, mulai aus, alat itu akan membutuhkan daya yang jauh lebih besar untuk dapat beroperasi secara efektif. Dan ya, seperti contoh kulkas nih dikatakan ya, pendengar, yang telah berusia 10 hingga 15 tahun biasanya jauh lebih boros listrik dibandingkan kulkas modern. Jadi kulkas tua yang dapat mengkonsumsi antara 100 hingga 200 kWh per bulan jika diakumulasi mencapai sekitar 1200 hingga 200, 2400 kWh per tahun ya, tergantung pada usia, merek dan dikatakan kondisinya juga. Nah, oleh karena itu disarankan jika kulkas atau peralatan besar di rumah kita sudah berumur lebih dari satu dekade, memperbarui dengan model modern yang hemat energi dapat menjadi investasi bijak nih ya, yang menghasilkan penghematan besar dalam jangka panjang gitu. Oke, itulah ya. Jadi ya mungkin ada yang merasa, duh kenapa tagihan listriknya ini kok berubah. Nah mungkin itulah salah satu kebiasaan-kebiasaan yang tidak diperhatikan, sehingga biaya atau tagihan listrik pada bulan tersebut itu agak sedikit tinggi dari sebelumnya.

0: di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang baru berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Bukannya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya, insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita percayai satu-satu, ini banyak mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, Samsia. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Port 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya, terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi.

0: Sorong Malam ini.
1: Iya benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan selamat malam aja untuk Anda yang masih terjaga, yang masih memonitor siaran Program 1 malam hari ini. Untuk Anda juga yang sudah mau beranjak beristirahat ya, selamat beristirahat, besok masih hari aktivitas ya. Dengan istirahat yang cukup membuat Anda lebih segar dan siap untuk menjalankan hari di esok hari ya. Dan menemani Anda pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah dari Maluku dalam pesona budaya Indonesia.

Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ya, mendingan sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku dan setelah ini menemani Anda di Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ya, peringatan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, di 324-222 dan 08-12-38-68-8703 di hari Kamis 21 Mei 2026 menemani Anda. Silakan di lagu-lagu Indonesia era 80-an ya, di list lagu ini ada Madu dan Racun, ada Perasaan Hati, ada Terpaku. Oh, saya terima dulu ya, sudah ada yang mau bergabung sambil membacakan nanti list lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Deki.
1: Pak Deki. Oke, Pak Deki, saya bacakan dulu list lagunya. Dari Ari Wibowo dengan Madu dan Racun, Bruri Marantika dengan Perasaan Hati, ada Billy Eden dengan Terpaku, ada Aris Pratama
2: Bruri,
1: dengan
2: ya,
1: Bruri. Oke.
2: Okay. Saya kirim ke semua pendengar satu hari sorong Ruang Rindu di malam hari ini. Malam.
1: Oke, okay. Selamat malam juga Pak Deki atas gabungannya malam hari ini ya. Oke, okay, silakan 324-222 dan 08-12-38-68-8703 pendengar di telepon WhatsApp kami ya. Anda bisa bergabung juga malam hari ini, dan juga untuk Anda yang masih tetap terjaga di malam hari ini, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Mas siapa?
3: Fendi.
1: Pak Fendi. Oke, okay. Pak Fendi silakan. Oh.
3: Lagu apa?
1: Di sini ada Ari Wibowo dengan Madu dan Racun, ada Billy Eden dengan Madu dan Racun. Oke. Okay.
3: Salam pertama untuk Puja. Bu Artini. Bu Ana. Louis. Parete, Burete. Cepel ini di Bogor, di Afrika, Bunda Natalia, Bunda Nando, Pak Deti Malanu, Pendidikan Nurul,
1: Ya.
3: Oke.
1: Iya. Oke. Terima kasih. Selamat malam juga atas gabungannya buat Pak Fendi malam hari ini ya. Dan masih menemani Anda di Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia era 80-an. Kami hadirkan di list malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya.
4: Berusaha lagunya tadi yang belum dibaca.
1: Oh iya. Iya, ini ada Billy Eden dengan Terpaku, ada Aris Pratama dengan Paras, Ana Ciska dengan Yang Kau Sayang, ada Anita Carolina dengan Manis Manisnya Bintang Yang Berkedip, ada Adi Bing Slamet dengan Kau dan Aku, Utali Kumahua dengan Aku Tetap Cinta, Darut Sahanaya dengan Seputih Kasih, dan Januari Kristi dengan Arti Kehidupan.
4: Oh, ini sudah rusana ya, sudah Mbak Dwi.
1: Oke, okay, siap.
4: Lagu saya kirim buat pendengar setia di Persatu, khususnya yang selalu ikutan gabung di Orang Indonesia, kondang maupun Ruang Rindu malam ini. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, sebentar pulang hati-hati. Mudah-mudahan di sana aman-aman Mbak Dwi.
1: Iya.
4: Makasih Mbak
1: Rihat
4: ya, sampai di rumah.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu Hartini ya, pengontak ketiga. Saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request. Pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Daniel Daiksumang,
0: dia DXW. Oke, silakan.
1: Ini dengan DW ya,
0: iya.
1: Di Widya Suti.
0: Begitulah.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Lagunya apa? Lagunya apa saja ini?
0: Wah. Oh, lagunya ini ada Billy Eden dengan Terpaku, ada Aris Pratama dengan Paras, ada Ana Chiska dengan Yang Kau Sayang, Anita Carolina dengan Manisnya Bintang Yang Berkedip, ada Bing Slamet dengan Kau dan Aku, ada Utha Likumahua dengan Aku Tetap Cinta, dan Januari Christie dengan Arti Kehidupan.
1: Ayo.
0: Siapa?
1: Aku Tetap Cinta.
0: Oke.
1: Itu untuk saya pulihkan yang di paling senang dengan Utha Likumahua. Bung, siapin ramah di sekitaran Johan. Besok datang ambil king banana nih, bikin pisang raja nih, bikin kolak, bikin apa, pisang goreng supaya baju dan kopo adek di riri itu supaya segar. Pisang raja ada buah nih, di belakang rumah. Itu buat Bung siapin ramah. Juga buat, tadi ada Pak Deki di Aspen bersama Mama Moi dan Ibu Ana di seputaran Manigela. Baru besok siapin tugas di Subuh
0: Nyonya
1: nanti orang terkau dengan Nyonya ini siapa.
0: Oh, iya. Itu sudah, yang begitu sudah, yang setahu sudah.
1: Nyonya ya. Iya. Kadang-kadang ini pusing juga. Oke,
0: terima kasih
1: banyak.
0: Terima kasih juga atas gabungannya buat DXW ya malam hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Dwi.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik-baik, Ibu Ana, apa kabarnya? Lama tak bersua.
2: Iya, kabar baik seperti Kak Dwi juga.
0: Iya, lama tak bersua. Kemana aja Ibu Ana ya?
2: Ih, kemana aja, bagaimana bersuah terus.
0: Oh iya.
2: Kalau saya tidak bersuah nanti tidak seru.
0: Oh iya, makanya itu.
2: Nanti Bang Luhut ganas.
0: Oh. Dinantikan Ibu suara apa? Ibu Ana di mana gitu ya.
2: Iya dong. Okay. Itu tadi Arti Kehidupan itu tadi siapa
0: arti
2: yang nyanyi?
0: Arti Kehidupan Januari Christie.
2: Bintang apa tuh? Bintang Berkedip kah?
0: Bintang Berkedip? Oh, yang mana?
2: Bintang apa tuh?
0: Oh, Manisnya Bintang. Oh iya, Manisnya Bintang Yang Berkedip, betul.
2: Manisnya Arti Kehidupan aja, Kak Dwi.
0: Arti Kehidupan, siap, dari Januari Christie.
2: Iya. Oke, terus salam-salam dulu ya, Kak.
0: Iya, lanjut.
2: Ada 500 peserta ini, Kak. Diem aja. Itu buat ya. Bung Pak Dayak tadi yang barusan lewat. Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Bang Daniel. Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Menijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Bu Rete, Kakak Puja, terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, terus semua sajalah sampai sampai terkecuali nanti Kak Dwi bosan.
0: Panjang kayak kereta api gitu ya.
2: Buat Kak Dwi, selamat bertugas Kak Dwi.
0: Oke, terima kasih.
2: Sukses selalu. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye juga Ibu Ana. Terima kasih atas gabungannya ya. 324-222 dan 0812-3868-8703 masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini RRI Programa 1 Sorong ya. Iya, lagu-lagu yang masih ada. Ini ada Billy Eden dengan Terpaku, Aris Pratama dengan Paras, Ana Chiska dengan Yang Kau Sayang, Anita Carolina dengan Manisnya Bintang Yang Berkedip, dan Adi Bing Slamet dengan Kau dan Aku. Itulah ya lagu-lagu yang ada di list terang di Ruang Rindu ya. Oke, sambil menantikan gabungan Anda pendengar, saya hadirkan saja dulu kalau gitu lagu dari Utha Likumahua yang sudah di request.

0: Masih menemani Anda untuk mendengar di Ruang Rindu malam hari ini di 324222. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam
0: juga. Waduh. Oke. Silakan pendengar yang jauh di sana.
1: Iya kan, soalnya sudah lupa judulnya tadi.
0: Oh iya, lagu-lagu, oh iya betul ya. Ada Aris Pratama dengan Paras, ada Ana Ciska dengan Yang Kau Sayang, ada Anita Carolina dengan Manisnya Bintang Yang Berkedip, dan Adi Bing
1: iya,
0: Slamet.
1: Manisnya Bintang Yang Berkedip.
0: Oh iya, oke okay.
1: Iya. Salamnya yang pertama buat Mbak Di, selamat bertugas sampai tuntas dan berjuangnya hati-hati.
0: Makasih.
1: Terus ada juga Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Warsini, Mama Cio, Mama Do, ada Puja, ada Nona Fika, ada Perete, Bung Citra Tengah, Bung Leman, ada Bu Perida, ada juga Bunda Ima, Bunda En, Ibu Natalia, terus Ibu Jati, Pak Erik, terus buat tema yang saya jelas buat Mbak Dwi yang bertanya sampai dengan
0: iya. Okay. Terima kasih.
1: Harap.
0: Oke, okay, terima kasih Horas. Terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Luhut ya malam hari ini. Dan silakan 324222. Saya terima lagi di 0812. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori melewat lagu.
0: Iya.
2: Ini Mbak siapa? Mbak Dwi. Dwi ya.
0: Iya.
2: Tadinya Bu Farida mau bilang, "Oh, Mbak Dini."
0: Bu Farida. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Jadi, lagunya dari apa? Iya, dari Adi Bing Slamet ya.
0: Oh iya, siap.
2: Mbak Dwi, gimana kabarnya di Sorong?
0: Ya begitulah ya. ya cukup mau dibilang ya baik-baik aja lah.
2: Ekstrim ya.
0: Ya ada sedikit-sedikit lah ya.
2: Sama di tempatnya Bu Farida begitu juga ya, begitu juga saja. Iya, mau kirim salam Mbak Dwi ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam yang barusan lewat tadi Bang Luhut. Bang Luhut rupanya sudah keliling-keliling, syukurlah ya. Bisa keliling-keliling, bisa silaturahmi walaupun hanya lewat udara. Ada Bunda El, Pak Minjo, ada Pak Widi di Tokyo. Semoga Pak Widi cepat sembuh ya, bisa gabung lagi. Terus ada Bu Ana, Bu Rete, siapa lagi? Oma Cio, ada Bu Hartini, ada Bu Ida, Bu Bidan Luis di Gurir Jakarta, ada Bunda El ya, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada Cigure ini masih gabung-gabung ya, Cigure Jakarta.
0: Nggak tahu ya, kalau saya sih nggak, belum ya.
2: Oh iya, terus ada Pak Ramadan di. Ada Pak Ramadhan ya, ada Pak Junaidi, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Pak dari Jayapura siapa, Pak Freddy, ada Pak Freddy, ada Pak Nasrun ya, dari Palu, ada siapa yang barusan lewat tadi sebelum Bang Luhut, Mbak Dwi?
0: Tadi pengontak siapa tadi ya Pak? Sorry, tadi ada Pak Fendi, Pak Deki.
2: Oh, Pak Effendi ya. Oh, salam buat Pak Effendi, Pak Deki ya. Bu Rete sama Pak Rete ya. Terus
0: Ana.
2: Ada Putra Tengah, iya Bu Ana sudah. Ada siapa lagi ya? Ada Bang Lei dari Kalimantan Utara kalau nggak salah ya. Dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Salam sehat buat semua-semuanya ya, salam kompak ya. Mbak Dwi, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya,
2: terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga Ibu Farida. Salam kompak selalu pastinya ya. Dan saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Dedi Berbagai Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Iya, biasa di Sulteng juga.
0: Oh, di Pak siapa?
3: Nasrun.
0: Pak Nasrun ya. Aduh, iya.
3: Iya.
0: Maaf. Oke, Pak Nasrun. Ini request lagu.
3: Ini Mbak.
0: Ini ada Aris Pratama dengan Paras dan Ana Ciska dengan Yang Kau Sayang.
3: Ah, itu Yang Kau Sayang.
0: Oke.
3: Iya, ada petugas selalu bersama kau ke rumah. Ada Farida Taria, ada Ibu Artini, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Ulti, Serapuja, Ibu Ana, Mas Sohi, Pak Wili, ada Bor. Ada Ibu Ida, ada Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Wiga, semuanya. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih atas gabungannya Pak Nasrun di Sulteng ya. Oke, saya hadirkan saja. Ini dia lagu dari Anita Carolina.

Ya, peringat sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Dan tentunya terus bersama RRI Program 1, saya Dwi masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

Ibrinner, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Ya, pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Labo Box, saya Prame Suara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Mendengar kaum muslimin dan muslimat, ya, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan, sembari juga dirangkai dengan renungan Islam. Dan untuk Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini, ya, tetap waspada kondisi jalan dari arah kabupaten ke wilayah kota ataupun yang sebaliknya, ya, untuk kalau bisa melintas di melewati jalan baru, ya, yang lebih lumayan aman pendengar. Jangan, tetap waspada dan menjaga ketertiban, ya, kita di lingkungan masing-masing.
1: Sorong pagi ini

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa infak itu punya dampak sosial yang sangat baik. Juga menambah dan membentengi harta kita. Juga mempererat ukhuwah Islamiyah antara satu seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Termasuk juga mempercepat terrealisasinya atau selesainya sebuah urusan dengan adanya infak dan sedekah yang diberikan orang kepada sebuah lembaga yang menjalankan programnya. Namun demikian, Quran juga memberi isyarat bahwa infak yang diberikan kepada seseorang itu hendaknya benar-benar terarah kepada hal-hal yang dibutuhkan untuk sebuah program. Artinya, jangan sampai infak yang diberikan seseorang itu salah guna, karena tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, kehidupan setiap orang. Ayat 265 surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa bagaimana infak itu disalurkan ke tempat atau arah yang sebenarnya. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ, dan untuk keteguhan jiwa dan diri mereka. كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ, seperti كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, seperti sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi. أَصَابَهَا وَابِلْ, kebun itu ditimpa hujan lebat. فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ, maka kebun itu mendatangkan buahnya dua kali lipat. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ, jika kebun itu tak ditimpa hujan lebat, maka hujan gerimis pun tak mengapa. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang budiman, Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa benar-benar dia mencari keridhaan Allah. Bukan karena mengharapkan sesuatu. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ibtigha mardatillah. Dia berinfak karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis qudsi yang menyatakan, sesungguhnya Allah itu sangat takjub terhadap orang yang apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak itu benar-benar merahasiakan apa yang diinfakkannya. Sekalipun infak itu juga bisa secara terang-terangan. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa yang berinfak itu yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Benar-benar yang dia lakukan infak itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa tathbitan min anfusihim. Dia berinfak untuk mengukuhkan, menguatkan jiwa mereka. Tentang wa tathbitan ini ada beberapa pendapat dari para sahabat. Yang pertama, berkata Mujahid dan Hasan tentang wa tathbitan, maknanya adalah annahum yatathabbatuna aina yada'una sadaqatahum. Mereka itu benar-benar yakin di mana mereka meletakkan sedekah-sedekah mereka. Dia tidak meletakkan sedekahnya kepada hal-hal yang bisa mendatangkan keraguan-raguan bagi dirinya, bisa mendatangkan kekecewaan bagi dirinya, bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Sehingga benar-benar infak yang dia keluarkan itu melegakan dirinya. Waqila, ada pendapat yang lain juga yang dinyatakan oleh Al-Hasan, bahwa kana ar-rajulu idza hamma bi sadaqatin tathabbata, fa in kana dhalika lillah amdah, wa in khalatahu syak amsaka. Bahwasanya seorang laki-laki itu jika ingin dia bersedekah, dia mengintrospeksi dirinya, dia kembali meninjau dirinya, kalau yang dia sedekahkan itu benar-benar untuk Allah, amdah, maka itu dia lakukan. Wa in kana khalatahu syak, tetapi jika keinginannya itu diiringi dengan keraguan-raguan, amsak, maka infak sedekahnya itu dia tahan dahulu. Jangan sampai infak saya ini membuat sesuatu menjadi tidak diinginkan seperti yang diucapkannya. Jangan sampai infak saya ini disalahgunakan. Ada keraguan-raguan. Jangan sampai infak saya ini tidak begitu diperlukan. Sehingga dia menahan infaknya itu sampai ada keyakinan pada dirinya. Qila, ada pula pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wa tathbitan makna tasdiqan wa yaqinan. Benar-benar dia yakin dia yakin akan yang dia infakkan, dan infaknya itu dia yakin dipergunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang dimaksudkan dari permintaan infak dan sedekah itu. Berinfak untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar. Maka dia yakin bahwa infaknya ini benar-benar digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Masjid Raya Al-Akbar masih dalam proses pembangunan dan tentu membutuhkan bantuan-bantuan. Terkadang juga kita menemukan ada orang yang datang dari luar daerah, luar Papua, dari daerah lain, kemudian mengatasnamakan sebuah lembaga. Dia meminta infak dan sedekah. Kita tidak tahu apakah lembaga itu benar-benar ada atau tidak. Apakah ini permintaannya benar atau tidak. Maka itu tadi, infaknya itu dia tahan sampai dia tahu betul bahwa hal yang dilakukannya benar-benar sampai kepada tujuan. Selanjutnya, berkata Ibnu Abbas dan juga Qatadah bahwa watathbitan makna yakni wahtisaban min anfusihim. Bahwa yang dimaksud dengan tasbitan itu adalah wahtisaban min anfusihim, yaitu bahwa dia berihtisab, dia benar-benar berhitung, memperhitungkan pada dirinya. Kalau saya berinfak, maka ini kemaslahatannya lebih bagus dibanding dengan saya belanjakan kepada hal-hal yang tidak menjadi kebutuhannya. Kalau saya berinfak, maka infak yang saya keluarkan ini tidak mengganggu kemaslahatan perekonomian dari keluarganya. Ihtisaban min anfusihim. Dia introspeksi. Ya, introspeksi diri bahwa yang seperti ini yang dia lakukan insyaallah mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyengsarakan diri dan keluarganya. Selanjutnya, qala Syu'bi wa Suddi wa Qatadah aidan, dan juga Wabnu Zaid dan Ibnu Salih, ya, dan juga yang lainnya, bahwa tathbitan yang dimaksud adalah tayakkunan ay nufusahum laha basairu fahiya tusabbituhum alal infaqi fi ta'atillahi ta'ala. Yaitu bahwa tathbitan yang dimaksud dalam ayat ini adalah tayakkunan. Benar-benar yang dilakukan itu adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan, ya, yang lahir pada dirinya, ya, berdasarkan pandangan dan perhitungan bahwasanya infak yang dilakukan ini benar-benar fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk kekukuhan, keteguhan jiwa mereka, maka Allah memberikan perumpamaan. Itu seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi. Ketika kebun itu ditimpa oleh hujan lebat, maka dia menghasilkan buah dua kali lipat. Kalaupun kebun itu tak ditimpa dengan hujan lebat, maka hujan gerimis pun juga tak mengapa, tetap kebun itu mendatangkan buahnya. Dan sekali lagi bahwa Mereka yang berinfak itu tidak akan pernah menemukan atau mendapatkan hal-hal yang mengecewakan pada dirinya. Pada ayat yang ke-266, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Adakah ingin salah seorang dari kalian bahwasanya dia punya sebuah kebun yang di dalamnya ada pohon kurma dan anggur, kemudian tajri min tahtihal anhar, di bawah kebun itu mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, di samping buah anggur, buah kurma dan anggur dalam kebun itu, terdapat pula di dalamnya segala macam jenis buah-buahan. Wa asabahul kibar. Tetapi yang punya kebun itu, dia sudah mengalami umur tua, sudah lanjut usianya. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia punya keturunan anak-anak yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi nar. Kemudian kebun itu ditimpa oleh angin kencang yang mendatangkan api. Fahtaraqat. Kemudian kebun itu menjadi terbakar. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian ini menjadi orang-orang yang suka berfikir. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tentu seorang pemilik kebun yang mana pada dasarnya kebun itu adalah kebun yang bagus, strategis. Di dalam kebun itu didapati banyak pohon-pohon yang tentu bernilai ekonomis yang bagus. Tetapi persoalannya bahwa yang punya kebun itu sudah mengalami usia lanjut, sudah tua, renta, dan lebih disayangkan lagi bahwasanya anak-anaknya adalah anak-anak yang lemah. Zurriyatun du'afa, keturunan yang lemah ini ada beberapa penafsirannya. Yang pertama adalah bahwasanya keturunannya masih kecil. Anak-anaknya masih kecil, belum ada yang dewasa. Sehingga mereka, generasi yang kecil ini, belum dewasa ini, tentu tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu ayahnya yang punya kebun yang ekonomis tadi. Penafsiran yang kedua, dzurriyyatun du'afa, adalah orang-orang yang keturunan yang kurang bertenaga, tenaganya lemah, tidak kuat berkebun, dan ini tentu muskilah, problematika di dalam melanjutkan amal usaha dari orang tuanya. Kemudian dzurriyyatun du'afa juga dapat diartikan dengan keturunan generasi yang sakit-sakitan.
1: Ya, karena sakit-sakitan tentu dia lemah. Dan generasi yang sakit-sakitan ini tentu tidak banyak yang bisa diharapkan darinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau sekiranya kebun yang bagus ini yang bernilai ekonomis tetapi yang punya itu sudah tua dan generasinya generasi yang lemah, ketika satu saat kebun itu ditimpa angin kencang yang mengandung api, maka kebun itu bisa saja terbakar. Ketika kebun itu terbakar, maka disinilah inti persoalannya. Tentu tidak akan pernah mendatangkan hasil yang baik yang bisa dinikmati, ya, dari kondisi seperti itu. Itulah sebabnya sehingga Allah nyatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya Allah supaya kalian berfikir-fikir. Hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, tentang firman Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab, ada riwayat yang menjelaskan, dan riwayat ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ubaid bin Umair. Dia berkata, qala Umar ibn al-Khattab yawman li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Umar bin Khattab suatu hari kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

na'lam aw la ta'na'lu aw la na'lam. Yang kalian harus ucapkan adalah, kamu tahu tidak maksud dari ayat ini atau kamu tidak tahu? Tahukah tidak atau tidak tahu? Bukan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam, tidak. Kalian mengerti atau tidak mengerti tentang ayat ini? Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, fi nafsi minha syai'un ya amiral mu'minin. Menurut diriku ada sesuatu yang dimaksudkan tentang ayat ini wahai amiral mu'minin. Qala, kemudian Umar berkata, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, kul wala tuhaqqir nafsaka, coba ucapkan dan jangan kamu rendahkan dirimu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, duribat mathalan li amalin, ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini dibuat sebuah perumpamaan terhadap sebuah amalan. Qala Umar, kemudian Umar lanjut bertanya, ayyu amalin, amalan apa yang dimaksud itu wahai Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas, li amali rajulin ghaniyin ya'malu bi ta'atillah. Ayat ini menjelaskan tentang amalan seorang laki-laki yang kaya. Dia bekerja dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'atha Allahu 'azza wa jalla lahu syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya syaitan. Fa'amila fil ma'asi hatta ahraqa 'amalahu. Kemudian laki-laki ini terpedaya dengan godaan syaitan, lantas dia melakukan amalan-amalan bermaksiat, maka amalan baiknya, pahala yang didapat dari amalan baik itu menjadi terbakar karena dosa-dosa dari kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini penafsiran dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pernyataan Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita batalkan pahala-pahala dari infak sedekah kita dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan meniru amalan-amalan orang yang kelihatannya dia gemar berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya yang dia lakukan itu sebenarnya menjadi kedok menutupi kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu. Ini tentu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, karenanya perlu kita berhati-hati. Ya. Dalam keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencampur adukkan antara perbuatan yang baik, kebenaran dengan kebatilan, perbuatan yang buruk. Allah nyatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak yang benar dengan yang batil. Wataktumul haqqa, karena akan timbul kecenderungan kalian akan menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedang kalian tahu bahwa yang seperti itu adalah hal yang tidak benar. Melakukan sebuah perbuatan baik, berinfak bersedekah, tetapi melakukan pula perbuatan-perbuatan yang buruk, dan dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Hadirin yang hati Allah, timbul pertanyaan baru. Bagaimana seseorang yang berinfak dan bersedekah, tetapi dia juga asyik dalam perlakuannya melakukan perbuatan-perbuatan korupsi? Lebih berbahaya lagi,

kalau infak dan sedekah yang dia lakukan itu dari hasil uang korupsi, tentu ini sebuah masalah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga kemaslahatan dari amal ibadah kita. Karena dengan kemaslahatan amal ibadah ini adalah bekal bagi kita semua dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah rangkaian lagu-lagu Islami dan juga renungan Islam pagi hari ini. Dan tepat pukul 6 kita nantikan saatnya kami hadirkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh program belajar 13 tahun.
2: Itu pemerintah Jepang buat pangkalan di SMP. Oke, ini programnya jadi pesawat-pesawat timur di sini.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, sejumlah benda bersejarah tersimpan di Samate dan membutuhkan perhatian agar dirawat. Selengkapnya dilaporkan Lucy Arebo.
1: Selain memiliki potensi pariwisata, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki cerita sejarah bangsa di masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Satu dari beberapa tempat sebagai tempat bersejarah, yakni di Samate, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Samate terdapat peninggalan sejarah berupa meriam milik Jepang yang digunakan saat Perang Dunia Kedua terjadi. Meskipun meriam tersebut sudah tidak utuh seperti awal dan mulai terjadi pengeroposan karena pengaruh cuaca, namun cerita sejarah meriam tersebut masih diingat secara jelas oleh masyarakat di Samate. Kabori Maya Libit, warga Samate ini mengatakan sejumlah benda bersejarah di Samate banyak yang sudah berpindah tempat. Namun meriam yang dibuat pada tahun 1800 tersebut masih dijaga oleh masyarakat di Samate dan mendapat pengakuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Oleh karena Kabori Maya Libit meminta kepada Senator DPD RI Hartono agar memperjuangkan benda-benda peninggalan bersejarah dapat dijaga, dirawat, dan diperhatikan pemerintah pusat. Sehingga benda-benda bersejarah tidak hilang atau rusak karena kurangnya perhatian.
2: Kampung sebelumnya ini adalah kampung saya bekas kantor ke kampung kerajaan. Tapi sejak Perang Dunia Kedua itu pemerintah Jepang buat pangkalan militer di Samate. Jadi perangnya jadi pangkalan militer pesawat-pesawat tempur di sini. Tapi di sini pada saat itu kerajaan, rumah kerajaan itu ada di Samate. Sejak Perang Dunia Kedua itu pangkalan militer Jepang tak terlalu
1: Selain memiliki benda peninggalan bersejarah di Samate, juga dikenal dengan potensi perikanannya, serta potensi pertanian kopi yang diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Samate, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat. Dari hasil monitoring dan surveillance bersama pejabat otoritas veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya Dr. Hewan Ferdiana Kristianingsi mengatakan pihaknya turun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban milik peternak. Menurut Ferdiana, beberapa hewan ditemukan mengalami penyakit kulit seperti skabies dan cacingan, namun kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui pengobatan. Selain pemeriksaan kesehatan, tim dokter hewan juga melakukan penyuntikan multivitamin guna menjaga stamina hewan kurban tetap prima hingga hari penyembelihan. Ia memastikan hingga saat ini Papua Barat Daya masih bebas dari penyakit hewan berbahaya. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai penyakit mulut dan kuku yang menjadi prioritas pengawasan nasional.
4: Sengaja turun untuk melihat kesiapan para peternak menjelang Idul Adha ya, yang nanti tanggal berapa? 27 Mei akan dilangsungkan begitu. Jadi hari ini kita monitoring dan surveillance dan kita melihat bahwa pada umumnya ternaknya sehat. Ada beberapa yang saya lihat sakit kulit saja. Kita sebut kaskado, skabies itu. Saya sudah bilang sama peternaknya nanti mungkin diobati dulu, jangan dulu dijual. Terus tadi ada beberapa yang cacingan juga, dan itu diberikan obat cacing. Jadi pada dasarnya Papua Barat Daya siap untuk stok kurban 2020.
3: Ferdiana menambahkan mayoritas stok hewan kurban di Papua Barat Daya berasal dari Kabupaten Sorong yang menjadi sentra peternakan sapi di wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Redi Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Ahmad Nasrallah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, termasuk kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, termasuk kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah atau pendidikan anak usia dini atau PAUD. Hal itu disampaikan Ahmad Nasrau saat membuka kegiatan penandatanganan komitmen bersama terkait kebijakan 1 tahun prasekolah dan persiapan apresiasi Bunda PAUD Kabupaten Kota dan Provinsi se-Papua Barat Daya. Menurut Ahmad Nasrau, pendidikan usia dini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anak di Papua Barat Daya memperoleh akses pendidikan yang layak sejak dini, termasuk anak-anak yang berada di wilayah kampung dan pelosok daerah.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh program belajar 13 tahun dan pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini. Ini menjadi penting sekali karena melalui program ini kita ingin memastikan bahwa di seluruh pelosok Papua Barat Daya, di setiap kampung di mana ada anak, harus di situ ada pendidikan PAUD-nya. Tapi tentu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan support penuh kepada para bupati, wali kota, ya, instansi-instansi teknis di tingkat kabupaten kota, karena memang konangan untuk mengurus pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA ini ada di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap memberikan support, dukungan yang diperlukan untuk memastikan agar seluruh anak-anak Papua Barat Daya harus mendapatkan pendidikan yang layak yang dimulai dari pendidikan usia dini atau prasekolah.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap memberikan dukungan yang diperlukan agar seluruh anak di Papua Barat Daya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dimulai sejak usia dini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 26 unit motor berhasil dijaring saat operasi kegiatan rutin sedang berlangsung. Laporan Nirwana.
7: Personel Polda Papua Barat Daya bersama tim gabungan dari Polresta Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur terus mengintensifkan pelaksanaan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah hukum Kota Sorong. Dalam operasi tersebut, 26 unit motor berhasil dijaring yang diduga hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Puluhan kendaraan tersebut ditemukan dalam berbagai kondisi dan telah diamankan di Mapolsek Sorong Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman kondusif di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Pelaksanaan operasi dipimpin secara terpadu dengan melibatkan personel gabungan yang melakukan patroli mobile, razia kendaraan, pemeriksaan identitas pengendara, hingga penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini dilakukan pada malam hingga dini hari di sejumlah kawasan yang dinilai rawan tindak kejahatan di jalanan. Dengan adanya operasi terpadu tersebut, diharapkan angka kriminalitas di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya dapat terus ditekan. Kepolisian menegaskan bahwa pelaksanaan operasi akan terus ditingkatkan secara berkala sebagai langkah nyata dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Senator DPD RI asal Papua Barat Daya sekaligus pembina komunitas anak jalanan Kabupaten Sorong, Mamberop Rumakik, mendorong anak-anak jalanan di Kabupaten Sorong untuk bangkit dan berkembang melalui kegiatan positif lewat olahraga futsal. Hal tersebut disampaikannya saat membuka turnamen futsal anak jalanan Cup 1 tahun 2026 yang digelar komunitas anak jalanan Kabupaten Sorong di lapangan futsal Uni Buddha Sorong. Menurut Mamberop, turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah pembinaan generasi muda agar terhindar dari berbagai aktivitas negatif yang merugikan diri sendiri.
8: Komunitas anak jalanan ini adalah kumpulan anak-anak yang pernah berada di masa lalu yang kurang baik, tapi sekarang mereka sudah mau berubah, mengembangkan diri menjadi hal yang lebih baik setelah mendapatkan banyak pembinaan dari pemerintah, juga dari aparat penegak hukum, dan hari ini mereka mau menunjukkan bahwa mereka sudah berubah. Sehingga kegiatan-kegiatan ini dilakukan olahraga untuk pengembangan minat dan bakat dari generasi muda kita di Kabupaten Sorong bersama-sama dengan teman-teman komunitas yang lain, juga pegiat olahraga yang lain di Kabupaten Sorong untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat kita terkait dengan minat bakat daripada generasi muda kita yang ada di sini. Dan juga kita lakukan untuk anak jalanan juga bisa terlibat, memberitahukan kepada generasi muda kita yang lain bahwa kita hindari semua hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, hal-hal yang negatif yang tidak membawa keuntungan bisa dihindari dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga. Pengembangan minat bakat kita melalui olahraga jauh lebih baik daripada kita masuk dan terjerumus kepada hal-hal yang negatif yang tidak membawa.
5: Turnamen futsal ini diikuti sebanyak 32 tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Sorong. Turnamen berlangsung mulai 20 hingga 31 Mei 2026 dengan sistem setengah kompetisi hingga grand final. Panitia juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp25 juta untuk para pemenang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi terkait Senator DPD RI asal Papua Barat Daya Rumah Kick membuka turnamen futsal anak jalanan Cup pertama tahun 2026 yang digelar oleh komunitas anak jalanan Kabupaten Sorong. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia. Pendengar, pasar Senon Bukor Raja Ampat sepi pembeli, puluhan pedagang protes dengan berjualan kembali ke pasar lama. Laporan Padli.
9: Puluhan pedagang pasar Senon Bukor Kabupaten Raja Ampat kembali berjualan di pasar lama Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes pedagang kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dinilai tidak tegas dalam menerapkan kebijakan pemindahan pasar. Para pedagang berjualan di pinggir jalan menuju pasar lama Bilin Kayam dekat pantai WTC distrik kota Waisai. Pedagang sejak pagi telah menggelar barang-barang jualannya seperti sayur, buah, hingga ikan. Seorang pedagang Muhammad Idris mengaku seluruh pedagang pasar Senon Bukor sudah bersepakat untuk turun dan berjualan kembali di dekat pasar lama. Semua pedagang sayur dan pedagang ikan akan bertahan di pasar lama sebagai bentuk protes kepada pemerintah kabupaten yang tidak tegas dalam menertibkan pasar. Menurut Idris, pedagang Senon Bukor bukan tidak patuh pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi pihaknya menginginkan jika semua pedagang dipindahkan ke pasar baru. Karena faktanya masih ada pedagang yang dibiarkan berjualan di sekitar pasar lama. Para pedagang ini bersedia pindah kembali ke pasar baru dengan syarat seluruh pedagang tidak ada lagi yang berjualan di dalam kota. Idris menilai saat ini kondisi pasar Senon Bukor sepi pembeli karena semua kebutuhan warga sudah tersedia oleh pedagang-pedagang yang masih berjualan di pasar lama. Akibatnya pembeli memilih tempat yang lebih dekat dan tidak mau lagi ke pasar Senon Bukor.
10: Semua pedagang sayuran dan pedagang ikan tidak dipaksa, mereka mempunyai keinginan tersendiri untuk turun, karena melihat situasi dan kondisi di atas kayaknya sudah tidak layak lagi untuk ini, karena kebanyakan dagangannya ikan busuk, sayuran busuk, akhirnya dan kita punya modal dan apa semua tidak ada. Maksudnya kami tidak dipercaya lagi untuk mengirimkan barang ke sini, karena nota-nota itu kami tidak mampu lagi untuk bayar. Yang jelasnya kami tidak mau melawan pemerintah atau apa segalanya. Yang jelasnya kami siap pindah ke atas dengan catatan tanpa pengecualian, semua harus pindah ke atas, direlokasikan ke atas.
9: Seorang pedagang ikan Tajuddin juga mengaku kembali berjualan di pasar lama atas kesepakatan bersama pedagang lainnya. Pihaknya mengaku pasar Senon Bukor semakin hari semakin sepi pembeli. Menurut Tajuddin, hanya warga yang memiliki kendaraan saja yang bisa pergi ke pasar Senon Bukor. Sementara warga yang tidak mempunyai kendaraan lebih memilih membeli kebutuhan ke pasar lama.
11: Kurang lancar di sana. Orang yang ini kurang lancar di sana. Cuma yang pelaku itu dua warung saja yang naik di sana. Cuma ada orang ku motor, langsung naik motor ini. Motor
12: kita tidak tahu bagaimana punya pemerintah juga tuh. Lebih di sini dulu Pak. Banyak juga di sana kan kurang rumah juga tuh.
9: Pedagang mengaku sudah ada petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta kantor distrik yang mengingatkan agar tidak berjualan di pasar lama. Namun pedagang tetap memilih berjualan dan baru bersedia pindah kembali jika pemerintah daerah tegas untuk memindahkan seluruh pedagang ke pasar Senon Bukor tanpa terkecuali. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi Adventist Development and Relief Agency ADRA Indonesia, pemerintah kota Sorong bentuk tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial.
3: Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Adventist Development and Relief Agency ADRA Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong, Kamis pagi. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong, Amos Karet, mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang harus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang terus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana sosial tidak hanya dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur, mulai dari aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Melalui FGD ini, pemerintah Kota Sorong berharap akan lahir berbagai masukan strategi dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontingensi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.
13: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
3: Sementara itu, Public Officer ADRA Indonesia, Kelly Posmai, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong yang mau menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan bencana sosial melalui kolaborasi antara ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan dalam melihat sejarah kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Sorong dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial yang nantinya dituangkan dalam dokumen resmi rencana kontingensi.
14: Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk Dinas Sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
3: Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti sejumlah agenda penting, di antara pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah, pemetaan aktor kemanusiaan, validasi dokumen, hingga finalisasi draft rencana kontingensi konflik sosial Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Redi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: LMA Tehit Kabupaten Sorong Selatan mendukung program ketahanan pangan nasional.
15: Lembaga Masyarakat Adat LMA Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan nasional. Ketua LMA Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Altius Yetesia, kepada RRI menyampaikan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Maka itu pihaknya memberikan dukungan serta apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan karena dengan bijak menyambut baik program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan melalui program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren.
16: Pemerintah Sorong Selatan cukup peka dan bergerak cepat untuk mendukung program nasional yang hari ini telah ada di Sorong Selatan. Sebagai informasi juga, saya masyarakat adat sering terlibat juga dalam kegiatan program-program nasional yang turun di Sorong Selatan mendampingi pemerintah daerah. Kami masyarakat adat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sorong Selatan, Petronila Krenak, dan Wakil Bupati Sorong Selatan, Johan Bodori, karena kedua pemimpin yang bijak, mereka telah mendukung program nasional yang hari ini turun dari pusat. Dan ketahanan pangan, cetak sawah yang hari ini ada di distrik Mosuaren dalam rangka swasembada pangan. Ini luar biasa bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh kepada program nasional yang hari ini masuk di Kabupaten Sorong Selatan. Ya, itu berdampak penuh bagi pasokan ketahanan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, tapi juga dia akan berdampak juga bagi Provinsi Papua Barat Daya. Karena aksesnya hari ini ketika swasembada pangan itu hadir, maka dia menjadi daerah surplus yang akan memberikan pasokan pangan bagi kabupaten kota lain di Provinsi Papua Barat Daya.
15: Sehubungan dengan itu juga, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam berbagai program pembangunan bagi masyarakat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya memberi perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor lingkungan hidup.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor lingkungan hidup. Menurut Julian, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak karena laju pembangunan di Papua Barat Daya terus berkembang pesat di berbagai sektor. Julian meminta para bupati dan wali kota di Papua Barat Daya memberikan dukungan anggaran untuk melatihan pegawai di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
17: Kami berharap kepada Bupati, Wali Kota untuk kami minta dukungan, mohon dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota di wilayah Papua Barat Daya agar memperhatikan Dinas Lingkungan Hidup ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita perlu naikkan kapasitas sumber daya manusia karena pembangunan begitu gencar, pembangunan begitu cepat, pembangunan begitu ramai. Tapi kalau SDM birokrasinya tidak dilengkapi dengan menguasai, misalnya kami di bidang lingkungan untuk AMDAL, itu harus ada pelatihan dasar-dasar AMDAL. Dasar-dasar AMDAL pelatihannya itu 2 minggu. Ada penyusunan AMDAL, itu 1 bulan. Ada penilaian AMDAL, jadi juga pelatihannya harus ada. Jadi perlu ada anggaran untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kota untuk melatih seperti itu.
5: Julian juga mengingatkan pentingnya pemahaman regulasi bagi aparatur lingkungan hidup agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan hukum maupun pengawasan terhadap suatu kegiatan usaha. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Bro, aduh, unggahanmu itu, yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
2: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
1: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga, apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
2: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
1: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
2: Hei, iya sih bro.
1: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.
3: Hei, aku lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
3: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
3: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
4: Iya, kah?
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
3: Iyo, tempo sudah, sutradara ada alasan lagi.
0: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kok pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap . Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.
3: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong, ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong, akreditasi

0: Institusi peringkat unggul, pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Visipol, Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam, FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi, FF, Farmasi, Persyaratan Pendaftaran, Fotokopi Ijazah Terakhir atau Surat Keterangan Lulus 1 lembar, Fotokopi KTP 1 lembar, Nilai Rapor Kelas 10 hingga 12 semester genap, Fotokopi Transkrip Nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes, alamat pendaftaran, Gedung Pascasarjana Lantai 2, Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2, Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823 9872 4916 Anissa 0812 4811 1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
1: Oh,

0: penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Summit Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20
2: tabung. Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
1: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
3: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium, sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan satu unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
4: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa
5: Tengah. Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
4: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
5: Menambahkan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, ikon. Ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami. Ya.
5: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis Dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di Kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri Jalan Ahmad Yani nomor 7 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat

0: pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
4: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu. Karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
3: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
5: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
3: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
2: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jin.
6: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Crystalline Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata, hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
7: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
6: Marketing Director Crystalline Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga

0: Olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Kita mau menghadirkan tiga pilar dalam satu rangkaian acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga kristalitan experience. Dan lupa salah satu. Dan kita memberikan experience apa yang kita berikan? Tidak cuma experience lami, tetapi juga experience melalui pengalaman melalui kuliner.
0: Stalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sporttainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Selamat pagi, pendengar di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kami menyapa dalam Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama saya di pagi hari ini di line telepon 324222 atau di 081238688703, pendengar ya. Baik, pagi tadi memang jalanan tidak aman dan tidak nyaman ketika saya melintas sampai di seputaran antara Bank Mandiri Bank Papua itu. Saya tidak tahu kok, biasanya kan kalau ada apa-apa biasanya di WhatsApp grup itu rame sekali, pendengar ya. Dan akhirnya sampai di turun-turun angkatan laut disuruh balik, putar balik jalan, udah parah, hancur-hancuran, pecahan botol full penuh sampah-sampah dong buang di jalan. Akhirnya putar lewat jalan baru, jalan sepi, untung ada dua kendaraan, saya ngelaju di depan dua kendaraan. Akhirnya potong jalan lewat pasar baru, samping Al-Jihad juga masih ada dibakar di jalan juga, tapi aman, bisa tiba di kantor pagi tadi. Dan sampai pukul 7 lewat tadi juga masih dibersihkan jalan-jalan yang penuh dengan pecahan-pecahan beling ya. Dan waspada saja buat Anda yang saat ini masih melintas dari arah kabupaten ke kota, khususnya di seputaran, mulai di seputaran Yohan, kemudian sampai depan RRI, kemudian di seputaran Sorpus juga ya, masih berserakan batu-batu, kemudian sampah dan juga pecahan-pecahan botol. Jadi tetap waspada saja di jalan. Baik, pendengar di 324222 atau di 081238688703. Ya, kalau mau jujur ya disayangkan ya, karena kemarin katanya yang saya dapat informasi kan demo damai begitu, tapi tidak menyangka bahwa semalam ya. Ya, biasanya tuh sudah dapat informasi supaya kita lebih waspada ya. Kalau misalnya tahu ya, dari mulai pagi tadi sudah tidak melintas di seputaran jalan-jalan yang penuh dengan pecahan-pecahan botol. Jadi harus lewat jalan alternatif. Baik, pendengar, silakan di 324222 atau di 081238688703. Masih di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, ini judul apa nih? Ini dari Ibu siapa?
2: Dengan ya. Tias, Pak, iya.
3: Iya, sudah begini, Ibu. Tanya orang Papua, jadi saya kerja jalan-jalan, jadi
2: iya.
3: Minta yang hormat saya, tolong jangan dong bikin kelapa sawit di Papua nih, hutan nih habis. Baru di Klamono tuh, dulu yang tolong lewat pagi begini tuh burung cendrawasih, bateria itu sekarang tidak ada ke...
2: Iya, betul.
3: Jadi tidak boleh, itu namanya mereka merusak hutan itu. Kita manusia lihat saja suka sian, apalagi betul besar, ya apa?
2: Iya.
3: Betul kan tidak?
2: Betul sekali.
3: Jadi orang yang betul-betul dia yang tanda tangan mereka sini tuh, dia itu bukan manusia, itu dia binatang itu. Dia kalau pikir baik-baik, kasihan. Cendrawasih sudah tidak punya binatang, dong, tempat makan, minum, di mana, begitu kan. Kasihan itu tidak boleh. Jangan kewenangannya dong, cuma kasih hutan, merusak hutan.
2: Baik, okay.
3: Kita lihat hutan saja, kita kasihan. Apalagi binatang-binatang yang cari makan, minum situ. Bagaimana,
2: baik.
3: Ibu?
2: Baik. Oke, okay, Pak. Nanti. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
3: Ya, makasih lagi, Ibu.
2: Oke. Okay. Terima kasih sudah memberi tanggapannya pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
4: Ya, Tias, Pak Timo.
2: Baik, silakan Pak.
4: Ya, saya cuma dua. Yang pertama saya mau merespon kejadian di Sorpus ya.
2: Ya.
4: Saya tidak tahu apakah Sorpopinda tahu hal-hal begini atau tidak. Karena kalau kesannya seperti mengerti mereka, saya tidak lihat pada latar belakang apa yang mereka tuntut.
2: Mm-hmm.
4: Saya mau lihat konteksnya itu tentang Kamtibmas. Coba pihak RRI bicara dengan tokoh-tokoh besar kita, polisi, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh gereja, dong kumpul baru bicara. Kira-kira kalau mau unjuk rasa itu pakai metode apa? Metode semraut, metode anarkis, atau tadi bicara konsepnya demo damai, apanya yang damai? Tidak damai itu. Kalau orang bicara damai itu tidak merusak, tidak mengganggu kepentingan umum. Oke lah, latar belakang masalah memang mereka bereaksi seperti itu, tapi jangan sampai terlalu kelewatan emosional yang tak terkendali. Saya jelas mereka begitu saya anggap mengganggu kepentingan umum. Karena ada orang-orang lain yang tidak tahu hal itu bisa susah akibat dari perilaku itu.
2: Ya, betul.
4: Jadi sekali lagi saya tegaskan, Perkopimda yang meliputi siapa-siapa itu dong setahu dong punya tugas. Bicara dengan tokoh-tokoh agama, terutama tokoh gereja, tokoh adat, lalu dong kumpul bicara kira-kira yang paling bagus itu bagaimana kalau mau unjuk rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara konteksnya menyangkut pendidikan. Ini saya tetap angkat di permukaan itu karena begini. Kepala Dinas Pendidikan sudah ada. Tapi kenapa kewenangan teknisnya itu sering diintervensi oleh wali kota? Harusnya kepala daerah, dalam hal ini wali kota itu memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bisa menjangkau kebutuhan yang dikerjakan oleh kepala dinas dengan pengawas. Ini konteksnya dia bicara lebih mengarah kepada rekrutmen kepala sekolah. Kalau tim sukses atau orang-orang yang pernah mengaku diri sebagai tokoh adat ikut campur dalam penentuan kebijakan-kebijakan, ini kan keliru. Memang benar kita mau budidayakan orang-orang asli Papua, saya tidak keberatan soal konsep itu. Tapi kalau sudah semraut, terlalu kuat pada perkembangan politik, itu yang tidak bagus. Kenapa? Karena kepala sekolah bukan jabatan politik, itu jabatan karir, jabatan fungsional pendidikan. Oleh karena itu dia harus memenuhi 9 syarat. Kemudian mekanisme untuk merekrut dia jadi kepala sekolah yang resmi itu ada 8 tata cara. Jadi kalau memang kepala daerah dalam hal ini wali kota ikut-ikut campur, terlalu mendengar tokoh-tokoh adat, tim sukses, itu ngawur namanya. Ya, jadi ini barangkali catatan untuk pihak pemerintah Kota Sorong supaya mengerti apa yang mau dilakukan oleh kepala dinas secara teknis operasional dan para pengawas itu. Okay. Supaya kalau mau rekrut kepala sekolah itu kepala sekolah yang akal sehat. Jangan yang sebentar kerjanya ngawur itu. Dan saya punya data soal itu. Oke, barangkali ya itu sementara dulu, nanti kita lanjut di kemudian
2: Baik,
4: hari.
2: Timo. Selamat Terima pagi. Kasih. Selamat pagi. Iya. Iya, dan ini sangat mengganggu sekali ya aktivitas. Sudah pasti mama-mama Papua juga yang dong jual-jual di pasar-pasar pasti sepi kalau misalnya ada terjadi kerusuhan seperti semalam ya. Dan aktivitas Kamtibmas juga merasa masyarakat juga merasakan sekali dampaknya. Baik. Masih di Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi Halo RRI. Halo.
2: Iya, silakan.
0: Iya, ini cuma pendapat saja. Begini, Mbak, kan ada anggota DPR kan, itu untuk menyampaikan aspirasi di situ. Jadi menurut saya itu anggota-anggota DPR biasa dicari-cari suara di kompleks-kompleks di situ tuh. Coba turun untuk kasih pendapat orang supaya dong bisa mengerti. Jangan cuma suruh di parlemen baru itu angkat kaki diam-diam ini. Jadi kayak badan turun ke kompleks-kompleks itu baru berbicara di depan masyarakat, hanya vokal dan sebagainya. Ada saya kawan saya tuh di DPR kota tuh, biasanya bicara tentang sosial masyarakat. kesempatan begini kok turun, kok bicara di depan orang kalau bisa, begitu. Maksud saya begitu, Mbak. Terima kasih.
2: Baik, pendengar masih di Halo RRI. Saya tidak mau bicara terkait yang lagi viral film dokumenternya, tapi bagaimana kita menyikapi, karena kemarin itu kan siang jam berapa itu sudah mulai berkumpul dan mereka berkumpul di kantor gubernur untuk demo dengan catatan demo damai begitu. Tapi tidak disangka semalam terjadi rusuh sehingga aktivitas masyarakat semalam sampai dini hari tadi juga merasa terganggu dengan dampak yang dirasakan ya, akibat rusuh dan mengotori jalan penuh dengan kaca-kaca seperti itu. Baik. Oke. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu Tias. Ya, selamat pagi, Bu Tias.
2: Silakan Pak Jerry.
5: Iya, saya ya ikut nimbrung memberikan pandangan, masukan. Jujur saja, Bu Tias, saya prihatin sekali, sangat-sangat prihatin sekali. Kenapa? Tadi kan Bu Tia sudah ngomong, untuk ke kantor saja saya mengalami kesulitan. Maksudnya begini, silakan memberikan masukan aspirasi, tapi tidak dengan cara-cara menutup jalan, bakar ban, melempar sana, melempar sini. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak adab. Ketika pemerintah memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi kok berujung dengan aksi-aksi yang tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang beradab. Saya semalam ikuti ada seorang pendeta, saya tidak tahu dari gereja mana, tapi berdiri di daerah Sorpus itu untuk bagaimana mengamankan anak-anak yang itu begitu beringas, ya, melempar, membakar, sampai-sampai aparat penegak hukum harus memerintahkan Pak Pendeta untuk menghindar. Niat baik seorang pendeta saya apresiasi, tapi yang saya berharap itu jangan cuma seorang pendeta yang beri di situ, kasihan. Coba didukung. Tadi kan Pak Timo sudah sampaikan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam hari ini adalah tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Dari semua komunitas suku yang ada, khususnya kami orang-orang pribumi ya. Jangan diam. Saya mohon jangan diam. Ya. Kebetulan saya orang Biak. Mungkin pagi hari ini saya mau menyentuh, kami punya ketua ya, yang ada di Sorong Raya ini. Ayo naik, jangan diam, naik. Mari, ajaklah saudara-saudaraku yang lain. Mari kita datang kepada ketua, punya anak-anak dorang ini. Bangun komunikasi dengan dorang, ajak mereka. Ya, negara memberikan ruang untuk kita menyampaikan kita punya pendapat, pandangan, tetapi tidak harus akan berujung tutup jalan, bakar ban, lempar-lemparan. Ini jalan ini kan kepentingan semua orang ada di situ. Saya khawatir jangan kemudian membuat orang semakin tidak suka. Jangan sampai muncul sebuah benturan. Ngeri. Saya berharap seperti yang terjadi di Kalimantan tidak terjadi di Sorong. Maaf, saya mau sampaikan. Ya, yang terjadi di Kalimantan jangan terjadi di Sorong ya. Itu sudah terjadi. Saya berharap jangan, karena pasti banyak ada yang merasa terdampak daripada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan kita diamkan. Saya nonton tadi malam tuh sebangsiu. Kenapa kok begini ya? Ada apa? Saya berbagi pengalaman saya selama saya masih ada di Papua. Ya, saya terpaksa harus berdiri di dua pihak yang bersamaan di Jalan Reklamasi di Kota Pakuak 2019. Terpun toh akhirnya saya jadi korban. Tapi bagaimana saya hadir situ untuk mendengar tapi juga memberikan pandangan. Mari, tidak usah gitu. Papa siap membantu kamu orang. Sekalipun saya korban penembakan gas air mata.
2: Ya.
5: Tapi saya bersedia untuk berdiri di situ. Itu peristiwa tanggal 19 Agustus 2019 yang lalu. Yang kemudian merembes sampai dalam kota Sorong sehingga lapas itu dibakar.
2: Ya.
5: Dan salah satu korbannya adalah anak saya yang sekarang ada tinggal di kilometer 17. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ya, kebetulan ya jujur saja saya di Fakfak itu salah satu tokoh kan orang Biak yang dituakan. Dan sekarang saya sudah ada di Sorong. Nah, posisi saya sekarang ada di Yogyakarta. Saya ikuti postingan ke postingan terkait dengan hal-hal macam. Saya prihatin, sangat-sangat prihatin. Saya berharap mungkin pagi hari mohon maaf sahabat saya punya naik yang saya hormati selaku Ketua Ikatan Keluarga Besar Biak yang ada di Sorong Raya. Naik, tolong. Mari. Jembatani itu, mari. Ajak semua ini. Dampingi itu pendeta yang tadi malam tuh. Saya hormat sama seorang pendeta yang luar biasa. Ya. Tapi apa artinya beliau seorang diri berdiri di komunitas anak-anak tanda petik seperti gitu dan aparat. Niat beliau itu baik sekali, tetapi sayang sekali. Kok sepertinya didiamkan, dibiarkan. Aduh, jangan sampai seperti begitu. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin pagi hari ini saya hanya mengingatkan selaku orang tua, sebagai anak tanah, anak bumi, saya ingin supaya segala sesuatu kita sampaikan secara terhormat sehingga orang juga

0: Baik.
1: Apalagi yang punya apa daerah pemilihan misalnya. Datang kepada mereka. Jangan kita diam, apalagi kita mengompori lagi. Waduh, ini celaka ini yang kayak beginian. Jadi sekali lagi di pagi hari ini saya hanya ingin mau menyatakan, saya silakan, saya juga mantan aktivis kok. Tapi cara-cara yang dilakukan itu cara-cara yang tidak beradab. Mohon maaf sekali lagi anak-anakku, tidak beradab itu. Tidak harus dengan cara demikian. Kok harus pakai lempar-lemparan, maaf. Tidak pas itu. Aduh, kenapa kok bisa begini? Ada apa? Dan terakhir dari saya berharap kepada aparat penegak hukum tidak menutup kemungkinan ada aktor-aktor di balik ini semua. Tidak menutup kemungkinan. Tidak mungkin tidak ada aktor di balik ini semua. Pasti ada. Cari dan tangkap. Apa tujuan mereka? Jangan membenturkan antara kepentingan kami orang masyarakat dengan negara dan ini pemerintah, apalagi dengan aparat keamanan. Tidak kan konyol. Konyol sekali kita itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Bu Tias, tidak bermaksud apa-apa. Okay. Saudara-saudaraku pendengar semua, saya hanya dari jauh. Saya prihatin kali dengan melesoknya daerah kok kayak macam begini.
0: Betul.
1: Itu saja, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Jerry.
1: Yang kami sampaikan sudah menjadi perhatian kita semua. Baik. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Jerry Marian langsung dari Jogja ya. Sebenarnya kalau bicara terkait yang apa yang dihebohkan ya semalam dengan terjadinya kerusuhan juga agak lucu sih begitu. Mungkin kalau Anda sempat beberapa minggu lalu kita bahas tentang galian liar ya, galian C yang tanpa apa namanya izin, itu kan banyak sekali, ada puluhan yang ada di Papua Barat Daya ini kan. Tapi setelah dicek-recek, masyarakat sendiri yang menjual begitu mengizinkan. Terus ketika ya ini sebenarnya kasusnya sama, hampir sama, bukan hampir lagi sama sekali ya dengan yang lagi viral di film dokumenternya itu. Tapi ya mudah-mudahan ini juga membuka banyak pihak yang bermain di belakang itu. Tapi ya sekali lagi bahwa apapun yang terjadi saat itu setidaknya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, kemudian tidak dengan anarkis, apalagi sampai merusak dan membuat ketidaknyamanan ya Kamtibmas khususnya di jalan raya. Baik, masih di Halo RRI pendengar 324222 atau di 0812 3868 8703.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
0: Oke, silakan di 324222 atau di 0812 3868 8703 pendengar ya. Masih di Halo RRI ya, atau terkait Kamtibmas ataupun yang peristiwa terjadi, tapi kita lebih berharap bahwa ini jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Tias.
0: Selamat pagi.
3: Dengan George di Palawan.
0: Pak George, silakan.
3: Nah, begini, saya kalau dengar itu cerita tadi Bapak Marian itu,
0: yeah,
3: saya jadi trauma. Saya sampai hari ini tuh, kalau ini kan sudah ada di media sosial, ada pengumuman, mau demo di sini, saya tidak mau keluar. Kemarin saja saya tidak keluar, sampai sore baru ke Kampung Batus kembali. Karena saya trauma dulu pernah demo besar-besaran dulu itu. Nah, kebetulan kantor saya itu masih di Kampung Baru.
0: Yeah.
3: Jadi hari itu kita evakuasi dari karyawan-karyawan kami itu kan semua di Kilo. Jadi bos perintahkan sopir antar mereka. Mereka tinggalkan mereka punya kendaraan, antar dengan mobil saja. Terakhir saya dengan bos, dengan sopir mereka di mobil, saya di belakang di motor. Sampai di depan Palawan sini, mereka dua lurus, saya belok ke Palawan sampai di, dulu kan belum ada asrama haji itu.
0: Ya,
3: masa di situ, posisi di situ, mata jalan Emaus. Bukan mata jalan Emaus, di bangunan yang di depan itu. Saya lihat di mata jalan Emaus itu ada beberapa orang berdiri dan pegang besi pipa dengan kayu. Kira-kira

0: pas di ujung bangunan itu, sebelum bangunan itu kan tak bisa kasih contoh saja. Saya stop baru buka kacamata. Kebetulan saya pakai kacamata dan jaket hitam dan helm. Jadi saya buka kacamata saya sih, baru saya masuk. Di depan saya itu pegawai-pegawai lewat itu motornya di belakang tuh pecah semua mereka. Pukul dengan kayu balok, dengan pipa ini, tapi tidak kena karena mereka gas. Sudah. Tapi tidak ada pikiran di benak saya takut kah belok ke mana kah, tidak, saya masuk. Baru orang-orang di depan pahlawan sini, mereka lihat saya masuk itu sebesar punya anak, punya nama. Wah, kenapa bapak gini berani sekali masuk. Sedangkan orang-orang tadi sudah begini-begini, saya masuk. Saya masuk begini, satu berteriak begini, awas, kasih lewat Pak Pendeta dulu. Saya dengar bahasa Pak Pendeta itu, saya langsung, mereka diam. Karena bapak satu dia bilang, awas, kasih biar Pendeta lewat dulu. Saya sampai di situ baru, di orang-orang baru. Kenapa dong tidak hanya saya berdoa, saya tidak bisa cerita lagi, nanti sudah saya melari pulang ke rumah. Saya ke rumah, sudah langsung saya sembahyang, saya berdoa. Kalau tadi tidak ada mukjizat seperti tadi, mungkin saya sudah. Yang kemukaan dong tidak dapat, saya yang sendirian pasti saya yang diajar betul itu. Tapi tiba-tiba ada bahasa yang bilang, awas, kasih biar Pak Pendeta lewat dulu. Dari situlah saya sampai hari ini kalau dengar macam ada demo-demo, saya tidak keluar. Saya trauma. Kecuali ya sudah terlanjur keluar baru terjebak, ya oke lah. Tapi kalau saya sudah tahu mau demo, saya tidak berani keluar. Karena saya trauma itu sampai hari ini. Ya. Hal-hal seperti itu. Okay. Jadi itu pertama. Kalau kedua, saya mau sampaikan bahwa yang masalah pohon-pohon, tiga pohon besar yang menjulang ke tengah jalan yang di sekitaran lapangan SPG itu. Nah, lapangan SPG itu kan ada pohon besar itu, menjulang ke tengah-tengah jalan. Itu kalau hujan itu kan berat. Nah, kalau tiba-tiba dia patah, tiba-tiba baru orang lewat, itu paling sangat rawan sekali itu. Jadi, ya, semoga pihak-pihak yang berwajib, ya, saya pikir wali kota kan kantor dekat situ, pegawai, pejabat itu biasa lewat situ mungkin lihat. Nah, bagaimana untuk bisa dipanggas atau dipotong atau bagaimana yang sudah terlanjur menjulang ke tengah jalan itu yang diamankan, karena yang mungkin dipotong semua juga ya tidak bagus karena untuk bisa ada sombar orang bisa ini.
1: Baik.
0: Jadi itu saya kalau lewat situ saya paling ngeri itu. Apalagi kalau habis hujan, kemudian itu kan berarti itu karena daun-daun semua kan masih basah. Karena sudah ini begini, bisa-bisa tiba-tiba dia rubuh ke tengah jalan, itu bahaya itu. Pas itu orang lewat itu mati itu kalau biar mobil lagi.
1: Baik.
0: Apalagi naik motor.
1: Okay.
0: Itu tiga pohon itu.
1: Dekat Maranatha Lama situ ya?
0: Iya.
1: Yeah,
0: okay. Di SPG situ. Okay. Jadi empat pohon ini menjulang rata ke jalan raya itu bahaya, sangat-sangat bahaya sekali itu.
1: Baik.
0: Kalau panas, musim panas itu saya tidak terlalu, kalau mati lewat, kalau habis hujan, lebih baik putar di tempat lain saja, takut.
1: Baik.
0: Okay. Kira-kira itu saja Mbak Tia, selamat
1: baik,
0: pagi.
1: Baik, Tajus, terima kasih, selamat pagi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Halo RRI. Ya, kalau sudah pasti semua merasakan trauma ya, apalagi yang peristiwa 98, 2019, kemudian tahun kemarin juga 2019 yang paling parah ya sepanjang ini. Dan juga 98 itu. Kemudian tahun lalu juga. Dan ini juga peristiwa kemarin juga mudah-mudahan segera ditangani pihak-pihak terkait. Iya, karena bikin resah. Apalagi sampai pagi tadi jam 7:30-an itu kendaraan-kendaraan yang mau lalu-lalang juga harus berhati-hati karena pilih cari. Karena hampir semua jalan penuh dengan batu-batu dan juga botol, pecahan botol begitu pendengar ya. Baik pendengar, masih di Halo RRI di pagi hari ini. Silahkan kami nantikan di 324-222 atau di 0812-3868-8703.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI. Ya, silakan 324222 atau di 081238688703 ya. Anda boleh bergabung bersama kami. Mungkin terkait dengan peristiwa terjadi semalam. Saya juga kalau mau bilang Pak Jurs tadi bilang trauma, ya kita juga merasakan begitu ya. Saya juga lahir besar di sini, 98 itu kan pas bulan Januari lebaran kedua itu. Saya juga sempat terjebak satu mobil di Sorpus lagi. Dulu itu 98, terus ponakan saya itu masih pada balita ada 4 orang. Yang 2 orang sudah umur-umur 5-7 tahunan lah kurang lebih, sampai apa shock begitu ya, secara psikologis berdampak ada semingguan lebih itu tidak bisa tidur gitu, terjebak di depan Sorpus. Dan untung pada waktu itu kita ada yang berbesar hati dengan berbaik hati, di tengah ratusan orang itu kita dipersilakan untuk bisa lewat dan kita sembunyi waktu itu di Denbek Ang pada waktu itu. Terus 2019 juga itu, 98 tuh banyak sampai peluru-peluru nyasar di rumah itu. Ya, terus 2019 juga ya ngeri, bahkan sudah beberapa hari pada waktu itu. Oke, pendengar, kita berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, karena setiap ada percikan sedikit mudah sekali tersulut begitu, seperti api begitu ya. Ya, mudah-mudahan pihak terkait, aparat pemerintah juga bisa meredam sehingga aktivitas masyarakat juga yang akan terdampak di pasar, mama-mama yang berjual di pasar atau juga pinggir jalan berjual-jual apa juga jadi tidak nyaman begitu toh. Sehingga ya itu berdampaknya juga di perekonomian masyarakat ya toh. Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan hal-hal seperti ini, dicari solusi yang terbaik. Kalau mau berdemo ya demo damai supaya dapat solusinya, termasuk tadi dibilang dari pihak DPR dan juga pemerintah ya. Apa sih keluhan-keluhan dari masyarakat? Karena takutnya ya itu tadi, mungkin kalau Pak Jerry bilang takutnya itu niatnya baik, demo damai, tapi ada yang mendomplengin di belakang itu sehingga terjadi hal-hal yang anarkis dan merusak jalan dan juga ketertiban masyarakat. Silakan pendengar masih di Halo RRI 324222 atau di 0812 3868 8703 pendengar ya.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Nah, selain masih menjadi perbincangan hangat di sosial media yang seliweran juga terkait peristiwa dari sebenarnya siang kemarin, tapi mulai pecahnya semalam ya sampai tengah malam jelang dini hari tadi. Selain itu juga yang menjadi hangat di perbincangan, kalau saya juga nih agak ngeri-ngeri sedap kok semakin jadi ya begitu ya, peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak khususnya di Papua Barat Daya kok hampir setiap hari itu ada. Kemudian juga ya ini terkait ya terkait juga masalah curanmor yang begitu tinggi, sekalipun beberapa hari ini juga yang terupdate di beberapa media termasuk RRI, pihak kepolisian juga sudah melakukan penyisiran begitu ya, patroli, sehingga banyak motor-motor curian yang akhirnya berhasil diamankan kembali. Ya mungkin buat Anda termasuk tadi kemarin beberapa waktu lalu teman kita sendiri di RRI yang menjadi salah satu korbannya, mudah-mudahan bisa ditemukan kembali motornya. Ya, oke, masih di Halo RRI, silahkan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak Tias.
1: Pagi.
2: Ya.
1: Silakan, Pak Deki.
2: Kemarin sih memang ada koreksi itu depan nomor.
1: Ya, betul betul. Kemarin saya pas mau lewat raja di lewat situ, Pak.
2: Ada juga di sini. Orasi-orasi.
1: Betul.
2: Saya juga cuma lihat dari jauh. Kemudian yang kedua tadi Adol Bika bilang masalah kelapa sawit. Boleh dipendek, bukan saya ada kelompok kalau saya di BPK itu ada. Ya, saya juga jadi heran. Tanya, kok kenapa kampung ini tak penuh rumput? Dan itu gara-gara kelapa sawit ya. Saya bilang, ini masyarakat yang ada di sawit. Jadi macam semata jadi bisa kan kali besar di sana ada dua kali besar.
1: Iya.
2: Itu kalau meluap ya sudah, kampung itu putus langsung masuk ke kali besar sana. Jadi ya pemerintah harus perhatikan ini juga. Terutama kita punya PKADPR.
1: Iya.
2: Kepala-kepala itu jangan tinggal diam saja. Perkangan ini sudah hutan ini tetap tertarik.
1: Baik, Pak Gireki, terima kasih banyak sudah memberi tanggapan. Silakan pendengar di 081236888703 atau di 324222 ya. Ya, 0951324222. Jujur memang kemarin saya coba awal-awalnya beberapa minggu lalu kan viral seliweran di depan ini ya YouTube tuh apa sebenarnya yang lewat, ternyata begitu saya coba cari tahu ngeri, memang sangat-sangat ngeri. Tapi banyak yang kecil-kecil itu yang akhirnya bertumpuk-tumpuk begitu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bonto di kilometer 12.
1: Bang Bonto, silahkan.
3: Baik, jadi menyikapi kejadian-kejadian yang beberapa hari terakhir ini membuat warga Papua Barat Daya jadi bingung. Ini kan kita mengutip yang pernah Pak Lambert mau sampaikan ya, mantan wali kota tersebut. Tanda-tanda kota berkembang atau maju itu kan kriminalitas makin meningkat ya. Nah, ini juga perlu dipahami bersama juga bahwa Kota Sorong saat ini kan menjadi ibu kota provinsi. Nah, tentunya banyak tugas yang harus dikerjakan. Salah satunya terkait dengan kejadian-kejadian ini kan otomatis butuh respon cepat dari pemerintah maupun warga masyarakat, butuh kerjasama yang baik ini. Ya, jadi pemerintah ini harusnya tidak boleh membiarkan toko-toko minuman itu semakin banyak di pinggir-pinggir jalan. Ya, karena toko minuman banyak, orang mabuk mandi makin banyak, ya kriminalitas juga nanti makin banyak. Kalau kemudian menyangkut aksi-aksi yang dilakukan dalam rangka menyuarakan hak-hak, ya selama itu tidak terlalu mengganggu kondisi Kamtibmas, saya pikir sah-sah saja.
1: Yeah.
3: Cuma akan lebih bijak lagi jika langsung ke tempat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi agar fasilitas-fasilitas umum yang ada atau warga-warga yang lain juga yang tidak tahu apa-apa tidak terganggu juga aktivitasnya. Mm-hmm. Itu,
1: yeah,
3: itu sih kalau yang bisa saya tanggapi dari
1: baik.
3: Komunikasi pagi ini.
1: Baik.
3: Terima kasih Bu Siska.
1: Terima kasih Bu Ponto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi ya, begitu sudah. Memang dari siang kemarin saya sempat dengar memang di Sorpus mulai bergejolak, terus saya ada sempat keluar di sekitar apa nih Aspolos itu, pas mau keluar kenapa ada polisi, belum ada tanda-tanda. Pas begitu balik lagi sudah mulai suara-suara dong, mau mulai orasi ya di mata jalan atau di pertigaan halte Malanu. Habis itu tidak lama dong sudah mulai bergerak ke kantor gubernur kemarin. Oke, pendengar silakan. Halo.
4: Halo Mbak Tia, selamat pagi. Terus kembali lagi.
1: Gimana Pak? Silakan.
4: Nah, begini, tadi kan disinggung masalah miras dan sebagainya.
1: Iya.
4: Yeah. Saya kembali lagi menyoroti masalah togel itu. Nah, bukannya apa? Yang saya soroti di sini itu, ya kalau mau jual harus izin izin dan bayar pajak. Nah, jadi saya imbau kepada pihak dinas terkait dalam masalah pajak ini untuk bisa mengajak yang punya bandar togel ini, artinya bisa bicara kalau memang tidak mau bayar pajak ya tutup saja karena jadi, itu asetnya besar itu.
1: Usaha judi, nah, itu, usaha judi harus punya.
4: Terus selama ini yang mana yang didiamkan, terus store-nya kemana? Ah itu yang begini-begini yang bikin kita tidak maju-maju sampai hari ini. Karena pajak-pajak besar tidak ditagih, tapi masyarakat pajak yang kecil-kecil itu yang dituntut ditindas untuk itu.
1: Okay.
4: Tapi kalau yang bandar-bandar seperti begini, dilewati. Nah, sehingga saya pikir bandar ini kan dia punya omset itu besar.
1: Okay.
4: Jadi bikin seperti beberapa tahun yang lalu tuh ada bayar pajak. Dulu itu namanya
1: judi.
4: Forecast kalau tidak salah itu.
1: Jadi perjudiannya harus pakai pajak Pak ya?
4: Iya harus bayar pajak itu ya. Ini kan menguntungkan siak saja. Padahal dia jualnya di mana? Di laut sana kan? Di hutan sana kan? Di dalam kota? Di dalam kota harus bayar pajak. Orang yang dulu mas yang ilegal-ilegal saja, yang kecil-kecil saja diusir. Katanya tidak boleh karena ini perusahaan besar yang tambang supaya ada pajak begini-begini. Terus yang besar sekali yang di depan kita punya mata ini tidak dihiraukan, baru kasih biar begitu.
1: Oke.
4: Jadi intinya itu harus dia bayar pajak. Nah, sekarang kalau dia jual di Indonesia ini berarti harus bayar pajak. Kalau dia terima bayar pajak, ya mungkin dia pergi di bagian negara di luar sana, kah jual, kah. Kita ini kan butuh PAD untuk pembangunan daerah. Nah, kalau tidak ada pajak, bagaimana? Nah, itu. Karena kita itu, macam contoh, perusahaan-perusahaan, macam saat bertanya itu, PSN itu macam di Merauke, kah apa, yang di Kelamono sana. Mereka bayar pajak di daerah setempat atau tidak? Jangan sampai yang punya itu bayar pajak di Jakarta, Amerika datang kerja di sini. Ah, terus masalah tenaga kerja. Mereka di jam sosmed kan tidak. Masalah asuransi tenaga kerja kan tidak. Okay. Itu yang soal. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan seperti begitu, kalau dia tidak ini disuruh selesaikan masalahnya dulu. Kalau tidak, tutup saja.
1: Okay.
4: Tidak usah itu. Macam kerja di Papua sini, tambang-tambang. Orangnya datang dari sana langsung. Tidak tahu dari mana, terus masuk kerja. Sedangkan yang di daerah duduk cuma sebagai penonton saja. Jadi perusahaan-perusahaan seperti itu tuh harus ini siapa punya komol, siapa punya harus ikut itu. Jangan kebal hukum.
1: Ya, baik.
4: Jangan kau hanya cuma menginginkan ekonomi semata, tapi kok tidak indahkan hal-hal seperti itu. Masyarakat tenaga kerja itu harus dilindungi oleh asuransi tenaga kerja, terus masyarakat pajak, pajaknya itu ada bayar di tempat.
5: Oke, baik.
4: Saya percaya itu, pajak itu tidak dibayar di Merauke itu. Pajak itu pasti ada di Jakarta sana itu. Saya yakin itu.
5: Baik.
4: Karena perusahaan besar, kamu di situ apa, maunya apa, kamu kecil saja mau. Bayarnya di Jakarta sana. Jadi pajak-pajak itu untuk ikut membangun itu, PAD besar itu. Jadi contoh di sini macam Barbar juga ada, Bapak Satu Raja Ampat bicara. Perusahaan datang ini dia bayar pajak di Bapak Raja Ampat atau tidak. Nah itu soal juga itu. Terus karyawannya itu didatangkan untuk kerja di situ, ada masuk asuransi tenaga kerja kan tidak. Dalam hal ini PT Jamsos BPJS tenaga kerja, supaya dilindungi hak-haknya itu. Nah, kalau tidak ada itu, pemerintah di bidang ini yang menangani masalah ini itu jangan diam.
5: Okay.
4: Terutama MRP itu diam-diam, nanti ada yang protes, sindir begini baru kebanggaran jengkot, baru bicara begini begitu.
5: Baik.
4: Nah, nanti masyarakat yang bicara baru marah. Atau sendiri sebagai MRP yang hebat protes, teman-teman tersinggung. Padahal selama ini kamu duduk bikin apa? Masyarakat sudah tunjuk kamu duduk di situ, dipilih kamu duduk di situ, terus hak manusia, masyarakat itu tidak dihiraukan, hak ulayat tanah adat diserobot. Nah itu kan yang bikin persoalan sampai masalah hari ini tidak hilang-hilang itu, karena tanah-tanah adat ini kan diserobot. Ya mentah-mentah sudah datang dengan penjaga-penjaga, jadi ya malas tahu. Padahal ini orang punya rumah ini, kamu datang kasih rusak orang punya rumah. Ah itu yang tidak bagus di kita ini, sehingga sama bilang ini hal-hal kerja begini tuh di mata Tuhan itu tidak dibenarkan itu, makanya kita dari awal sampai hari ini kita tidak diberkati bangsa kita ini, jadi kita tidak maju-maju. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Jo, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Oke, dan pendengar masih di Halo RRI, saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi.
5: Pagi.
6: Ya, ini kembali sedikit saja. Jadi begini Mbak, Ibu, Mbak. Kalau bisa tuh, Kapolres dipegang koordinatornya, itu ada koordinator dan ada aktor intelektual itu. Kepentingannya ada itu. Tolong dicari koordinatornya di setiap kompleks itu ada. Itu menurut saya. Dan cara aktor intelektualnya itu orang dalam di pemerintahan juga. Di dalam kota nih, begitu. Terima kasih.
5: Oke, berkat kepada sejenak berada masih di Halo RRI 324222 atau di 0812-3868-8703. Tapi betul tadi Pak George bilang kalau bicara masalah miras, pajak miras itu kan juga ada pajak meskipun ada jenis-jenisnya ya. Cuman saya kadang juga heran gunanya Perda itu apa dari dulu begitu, penerapannya seperti apa untuk apa namanya penertiban begitu ya. Halo, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bunda, dengan Bonto kembali.
5: Oh, gimana, silakan.
7: Ya, tadi bagus sekali itu yang Pak Short ya. George ya, sampaikan. Yeah. Ya, jadi begini, terkait dengan Perda Kota Sorong yang menyangkut minuman keras itu, minuman beralkohol itu. Itu sudah ada Perda yang terbaru. Terupdate yang barusan direvisi.
5: Baik.
7: Jadi terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol itu sudah tidak boleh lagi ada toko-toko minuman di sepanjang jalan atau di pinggir-pinggir kompleks itu.
5: Yang aturannya
7: minuman
5: ya?
7: Beralkohol, okay. Ya, ini aturan terbaru.
5: Oke.
7: Okay. Saya lupa nomor perdanya ya, saya lupa. Tapi sudah ada perda terbaru dan sudah disosialisasikan juga. Bahkan sempat dibuat statement di media massa oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Kota Sorong.
5: Baik.
7: Itu, nah. Jadi minuman beralkohol itu hanya bisa dibeli dan di tempat tertentu. Sekarang toko-toko minuman di pinggir jalan tuh sebenarnya melanggar aturan itu.
5: Nah, itu dia makanya.
7: Sayangnya yeah. Yang menggembar-gemborkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah penegak perda. Nah, sejauh ini kita lihat tutup mata.
5: Oke.
7: Okay. Ya, ini kan kita bicara harus real di lapangan.
5: Betul,
7: toh.
5: Itu dia.
7: Nah, toko minuman dari depan bandara sampai kilo 12 masuk itu ada. Dan itu secara perda yang tadi saya sebutkan, perda yang baru itu menyalahi. Menyalahi, itu bertentangan sekali. Dan dia minta maaf, bapak-bapak yang dari kepolisian pun tidak mengambil tindakan.
5: Nah, oke.
7: Gitu. Jadi memang, ya kalau kemudian hari ini mungkin suatu kejadian yang dipicu oleh minuman beralkohol, kemudian warga masyarakat spontanitas, ya jangan juga salahkan masyarakat sebenarnya. Karena kita pemerintah, pihak pemerintah
5: Saya yang terputus ya. Jadi begini, itu saya juga penasaran. Waktu itu sempat saya bertanya-tanya, ada satu toko di, kalau dari arah Remu itu di sebelum dia deretan Bank Mandiri besar ini, ya, baku sebelah dengan Tong Solo. Itu saya pikir ini apa? Tidak pernah buka, tapi kalau saya pulang dinas malam atau dinas subuh pergi, itu ada anak muda, remaja-remaja lah. Mereka sudah nongkrong di depan situ, terus ada pintu besinya itu cuman kayak berapa kali berapa dibuka. Jadi mereka, ternyata saya penasaran, saya pelan jalan pelan-pelan, itu jual miras. Begitu, jual mirasnya. Jadi sembunyi-sembunyi lewat buka apa dong, kasih kode, ketuk-ketuk pintu, terus ada dibuka, ada pintu kecil cuma berapa kali berapa, mungkin 20 sekitar 30-an senti ya. Dibuka di situ. Nah, ternyata mereka bertransaksi. Itu mungkin satu dari sekian banyak tempat-tempat yang memang mungkin tidak mungkin kalau tidak tahu, karena itu di tengah kota ya. Baik. Halo, selamat pagi.
8: Iya, Bu Tia.
5: Iya. Oke.
8: Saya pikir harus ada evaluasi. Jadi kita tidak bisa mengejas bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu karena minuman beralkohol. Sebab kalau itu yang menjadi tujuan, berarti kan cari ke atasnya atau di mana? Industrinya harus ditutup dong. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa peraturan daerah itu kan turunan dari peraturan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan itu kan mulai dari Perpres 74/2013 sampai dengan Perda Sorong. Kalau saya tidak salah sebut, mohon maaf ya, nomor 5 atau nomor 6 yang terbaru. Itu peraturan wali kota. Itu sudah sempat disosialisasikan dan saya ikut nimbrung berbicara dari Sorong waktu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu kan peraturan itu kan hanya mengatur. Ya, mengatur tempatnya di mana yang diizinkan dan tidak boleh di tempat yang mana.
5: Iya, betul.
8: Persoalannya ada di kita. Loh, mengkonsumsi itu untuk apa? Nah, persoalan sekarang yang terjadi sampai dengan keributan sana, keributan sini, saya lebih melihat bahwa itu alat untuk melegitimit mereka punya kegiatan. Kalau tidak seperti itu, orang bilang kurang angin. Tidak berani maksudnya. Di sinilah peran kita, orang tua, komunitas setempat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, untuk kasih ingat. Jangan membiarkan itu terjadi. Karena apa? Efeknya adalah nanti kamu sakit, kamu dapat uang dari mana untuk pergi berobat. Nanti bilang, kamu tidak ikut BPJS, yang salah siapa? Kan begitu.
5: Ya.
8: Nah, oleh karena itu, terus terang saja, Bu Tia dan semua, titik-titik tempat itu, transaksi itu, saya tahu.
5: Okay.
8: Mulai dari Rufai sampai di kilometer 18. Ya. Transaksi itu jam berapa, saya selalu pantau itu sebelum saya berangkat ke sini. Tujuannya apa? Saya memang orang yang pernah terlibat dalam aktivitas hal-hal yang bagaimana melakukan pengawasan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dan zat-zat adiktif. Nah, saya hanya ingin membantu mengingatkan kita bahwa kejadian-kejadian yang terjadi ini kan apa ya, lost control. Baik dari sisi kita sebagai masyarakat, orang tua, lingkungan, tapi juga pembiaran terhadap pengawasan itu sendiri. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah seperti begitu, harusnya ada apa ya, menyelesaikannya seperti apa. Itu yang tawaran saya tadi itu. Bagaimana pemerintah hadir dengan dukungan semua pemangku kepentingan, terutama tokoh-tokoh kunci, tokoh-tokoh sentral di setiap titik-titik. Katakanlah misalnya di Sorpus. Betul apa yang disampaikan oleh saudara tadi itu? Pasti ada yang ditokohkan, yang jadi pentolan itu pasti ada, tidak mungkin tidak kok.
5: Pasti.
8: Ya.
5: Oke. Okay.
8: Tidak. Karena saya punya besan ada di situ. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, masuk ke daerah Malonun juga begitu.
5: Hmm.
8: Ada keluarga saya di situ, saya sempat datang. Saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Apalagi saya yang ada di kilometer 17 sana. Itu lokasi perumahan yang baru dibangun. Tapi aktivitas yang sedang dipersoalkan pagi hari ini cukup tinggi. Dan itu pernah terjadi kasus pemalangan di seputar jalan masuk itu.
5: Okay.
8: Kami terdampak.
5: Okay, baik.
8: Tapi bagaimana kami hadir untuk menyampaikan pada mereka. Dan anak-anak itu terima. Artinya apa? Dia butuh komunikasi, dia butuh perhatian.
5: Baik.
8: Jangan diamkan mereka. Paling tidak seperti itu, kita hadir. Nah, dengan bahasa kita yang sebagai orang tua, menyapa mereka, anakku kenapa, ada apa. Yang dibutuhkan itu seperti itu, adanya perhatian kita. Jangan terjadi sesuatu, baru kita lempar kesalahan. Wah, kamu itu tidak bisa begitu, enggak boleh.
5: Baik, Pak Jerry.
8: Memang, untuk mau itu banyak yang harus kita korbankan.
5: Okay. Nah,
8: sekarang berpulang pada kita. Jadi, intinya di situ, Bu Tias.
5: Baik.
8: Ya.
5: Okay.
8: Intinya di situ. Kita harus tahu akar masalahnya, kemudian cari solusinya, melibatkan semua komunitas. Dari sisi pemerintah, orang penegak hukum, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Makasih, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi. Nah, itu dia. Ya semenjak dini sebenarnya sih, tapi kalau karena kalau sudah besar sudah dewasa sudah bangka lagi mau diarahkan itu ibaratnya apa bambunya sudah tua yang tidak bisa dibengkokkan lagi, rotan itu ya. Baik, dari Pak John Efrem, pagi Mbak Tias, maaf susah masuk, minuman keras dilarang dalam agama apapun, dilarang mabuk-mabukan dalam undang-undang yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2026 dan juga sudah ada undang-undang dan KUHP-nya. Baik, oke. Terima kasih Pak John ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, mohon maaf ini keterbatas waktu ya saat ini. Tapi terima kasih sudah menjadi catatan penting untuk saya pagi hari ini dalam Halo RRI untuk semua pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dan kita berdoa, kita berharap semua ini segera berlalu, tidak terjadi dan terjadi lagi. Dan ini karena mengakibatkan aktivitas masyarakat kita sendiri, terkhusus juga mama-mama di pasar, di mama-mama Papua juga yang juga sangat terdampak ketika ada peristiwa atau rusuh seperti ini ya pendengar ya. Kita juga tidak nyaman, tidak aman, dan semua bisa, kalau itu tadi, kalau miras itu juga masalah juga. Meskipun dia bukan awal dari pecahnya peristiwa seperti semalam pendengar ya, tapi ini menjadi salah satu pemicunya juga begitu. Ibaratnya dong punya tanda tambahan-tambahan tadi. Baik pendengar, demikianlah Halo RRI di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Anda bisa bergabung lagi di Halo RRI setiap pukul 8 pagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: barusan lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah, atau ada perbedaan